catatkan penyertaan tertinggi sejak program tersebut diperkenalkan pada tahun 2023. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
3: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: La Bamba, Chicago, Milano.
7: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
6: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
8: sedikit daun salad mushroom.
6: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
7: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Eh, Airo, hang dengar apa tu?
0: Dok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
2: Han, nak dengar orang lain duk gosip dalam live?
0: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
2: Lawak, han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
0: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
2: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut.

0: mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
2: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Dalam usaha mempercepatkan tempoh permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, 102.9 MHz Plus FM. Hi, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak Adiaga. Join saya di Plus FM ni lah. 102.9 MHz rasa dengan ku eh. Awal-awal pagi di 8.33 minit pagi dah. Okay, kita nak kongsikan berkenaan dengan dia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Radio RTM, kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia. Okey, semalam telah pun berlangsung perlawanan paling mencuri tumpuan lah eh. Ini membabitkan England yang memulakan kempen kumpulan L. Kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia. Kapten pasukan Harry Kane yang menjaringkan 2 gol, manakala Jude Bellingham dan juga Marcus Rashford telah menyumbang jaringan. Kemenangan ini meletakkan England di landasan terbaik lah untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Dalam kumpulan K, Portugal dikejutkan ya, oleh DR Congo apabila sekarang seri 1-1 lah. Congo mencipta sejarah meraih mata pertama lah di pentas Piala Dunia selepas mempamerkan aksi penuh disiplin ini menentang pasukan pilihan itulah. Australia membuka kempen kumpulan J dengan kemenangan 3-1 ke atas Jordan. Marko Arnautovic ini muncul wira apabila membantu Australia. Ini memastikan 3 mata berharga lah eh. Okey, 4 perlawanan menarik bakal berlangsung hari ini 18 Jun 2026. Chechnya menentang South Africa, Switzerland bertemu Bosnia, Canada menentang Qatar, Mexico berhadapan dengan South Korea dalam aksi yang dijangka sengit lah selepas kedua-dua pasukan memenangi pasukan dan pembukaan masing-masing. Dan setakat ini England muncul ya antara pasukan paling meyakinkan dengan 4 gol dalam satu perlawanan, manakala kejutan besar lah hadir daripada DR Congo berjaya mengikat Portugal. Jadi ini antara sorotan terbaik Piala Dunia FIFA 2026, 17 dan juga 18 Jun. Teruskan bersama dengan kami untuk keputusan terkini, analisis perlawanan dan juga kisah menarik lah dari pentas bola sepak terbesar dunia bersama dengan kami di Play 7. Okey, nantikan perlawanan seterusnya. Okey, keputusan utama Portugal 1, Congo 1, seri lah. England 4, Croatia 2, Australia 3, Jordan 1. Ini pada hari ini lah perlawanannya semalam eh. Argentina 3, Algeria 0. Ini perlawanan seterusnya 19 Jun waktu Malaysia, Chechnya dan juga South Africa pukul 12 tengah malam, Switzerland dan juga Bosnia ini pada 3 pagi, Canada dan juga Qatar 6 pagi, Mexico dan juga South Korea 9 pagi. Jadi kita nantikan siapakah yang bakal menggelar juara untuk Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan bersama dengan kami di RTM, bersorak untuk Malaysia dan dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yes,

FM 102.9 MHz. Rasina dengan kru geng 8.49 minit pagi dah. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan ya. Yang baru je join saya di Place FM ni. Hari ni dah 2 Muharram 1448 Hijri, 18 Jun 2026. Okey, dah masuk tahun baru Hijrah 1448 Hijri ya. Kita imbau kebaliklah. Imbau balik detik 1 Januari yang lalu ya, penuh semangat kita buat naik status di media sosial New Year bagai kan. New me lah. Azam sebagainya kan. Namun kita jujur lah, setelah beberapa bulan berlalu banyak perkara lah, banyak daripada azam itu yang masih bernyawa, dan berapa banyak pula yang selamat dikebumikan tanpa nisan. Kan, ada yang rasa bersalah, ada yang rasa berada dalam kelompok majoriti. Kajian global dan juga Starava menunjukkan kebanyakan azam tahun baru ni gagal seawal minggu kedua Januari, geng. Kan, data daripada US News dan juga World Report mendedahkan hampir 80% lah azam ini gagal menjelang Februari. Adakah kita juga ditakdirkan untuk gagal, atau kita sebenarnya hanya perlukan satu checkpoint baru untuk kita bangkit semula? Di tengah-tengah kegairahan tahun Masihi 2026 lah yang mungkin dah kelabu pun kan, muncul satu peluang keemasan, iaitu tahun baru Hijrah bermula dengan Muharram. Untuk tahun ini, 1 Muharram 1448 Hijri jatuh pada pertengahan tahun lah. Di tarikh ini hadir ya, tepat pada masanya sebagai penanda aras separa tahun. Seolah-olah satu isyarat dari langit lah untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas panjang ya, menilai semula lah laluan hidup sebelum melangkah ke baki 6 bulan yang terakhir. Jadi semangat Muharram ni bukan sekadar tentang cuti umum eh. Ia membawa simbolik hijrah, peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam konteks pembangunan diri moden, hijrah adalah definisi sebenar lah kepada sebuah life reset ataupun reset kehidupan lah ya, penetapan semula kehidupan lah. Jadi hijrah yang paling besar bukan tentang sejauh mana kita berpindah koordinat geografi ni, tapi tentang seberapa kuatlah tekad anda untuk meninggalkan tabiat lama lah yang merosakkan diri demi masa depan yang lebih bermakna lah eh. Ada sebab saintifik mengapa azam Muharram ni selalunya lebih realistik berbanding bulan Januari. Pada awal tahun, kita sering dipengaruhi oleh Eurofira. Ini sekadar mengikut tren lah. Namun menjelang pertengahan tahun, kita sudah mempunyai aset berharga ataupun data prestasi, betul tak? Jadi anda sudah melalui pengalaman sebenar selama hampir 6 bulan pertama 2026, dan anda kini lebih sedar kenapa apa yang kita buat tu gagal kan? Kenapa simpanan kita tak bertambah, kenapa ibadah kita tak konsisten, mungkin baru berubahlah secara drastik dalam sekelip mata kan. Jadi pengalaman pahit separuh tahun pertama ni kita jadikan azam Muharram lah lebih memijak di bumi yang nyata. Itu dia, insyaAllah. Ramai di antara kita gagal bukan disebabkan kelemahan semangat, tapi kerana azam yang terlalu awal atau kita umumkan kan. Jadi perubahan besar ni tidak akan berlaku dalam semalaman. Ia adalah himpunan ribuan tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang tahun. Jika azam anda hancur pada Januari, Februari, jangan meratapi yang hancur tu. Gunakanlah semangat hijrah ni untuk reset semula. Langkah, mulakan dengan langkah yang kecil. Lepas tu baru kita berlari. InsyaAllah. Alright, 8.53 minit pagi. Please FM serasi dengan ku ya. I'm sorry, I'm sorry.

Geng, terima kasih kepada Kak Zarina. Waalaikumsalam Kak Zarina. Jadikan yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat, yang manis itu senyuman. Salam dua Muharram. Terima kasih. Semoga sihat-sihat di samping tugasan harian, katanya. Untuk Kak Ida juga lah. Kak Ida daripada Kampung Darat. Okey, please apa?

Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempen dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pembangkit ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan kecang. Ketinggalan Kedupu. Hanya di TV OK.
7: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
8: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
7: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
8: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
7: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
9: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
10: It has been a Ducati domination.
9: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
11: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
12: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
13: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
14: jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Alright, Plays FM sentiasa dekat dengan anda, geng. 9.25 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kawan-kawan yang dihantarkan melalui WhatsApp dan juga Facebook ni. Kasih pian, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi.

sampai ke destinasi anda, insyaAllah. Saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Radio Televisi Malaysia mempelawai syarikat pembekal tempatan lah yang layak ya, dan dah berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026 . Jadi maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal di RFP anda boleh akses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my. ini bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Jadi pendaftaran dan pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my www.etvcms.rtm.gov.my. dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan anda boleh hubungilah 03-22-88-78-19, 03-22-88-78-19, secara panggilan atau menerusi WhatsApp. Mudah sahaja sekarang ni kan, boleh hubungi kat sana lah sekiranya anda ingin bersama-sama dengan kami di RTM untuk pembekalan tempatan yang layak berdaftarlah untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Okey, itu salah satunya. Satu lagi ni, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan program Sinergi PDRM bersama masyarakat . Ini sebenarnya dengan sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Tarikhnya pada esok hari 19 Jun 2026, hari Jumaat . 10 pagi hingga 12 tengah malam geng. Panjang. Ini di perkarangan tempat letak kenderaan di Kangajaya Mall. Jadi anda boleh hadir ke sana 10 pagi hingga 12 tengah hari bersama-samalah dalam program Sinergi PDRM bersama dengan masyarakat ini bersempena dengan Hari Kementeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Pelbagai aktiviti menarik ada kat sana, persembahan payung terjun VET 69 akan ada kat sana, demonstrasi cegah rusuhan, kemudian demonstrasi T-Batten dan juga Setsa PDRM, persembahan motor rodeo traffic. Wow, pameran motosikal Harley Davidson tu dia, pertandingan motosikal retro dan juga klasik, banyak lagi lah, demonstrasi memasak, pameran aset PDRM, pocong-pocong karaoke, pameran jualan rahmah, semua ada kat sana geng. Jadi simpan tarikh ini 19 Jun 2026, hari Jumaat. Datang ramai-ramai sama-sama memeriahkan aktiviti yang diadakanlah. Polis dan masyarakat berpisah tiada geng . Jangan lupa 19 Jun 2026 hari Jumaat 10 hingga 12 tengah malam tau. Perkarangan tempat letak kereta ini Kangar Jaya Mall. InsyaAllah kita jumpa esok di sana geng. 102.9 MHz Plus FM, selasih denganku ya.

mabuk kepayang. Jangan ada yang mabuk kepayang lah pagi ni. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tahu. Anda perlu selaraskan waktu makan lah dengan jam biologi. Ini untuk usus anda yang lebih sihat lah kan? Ibu bapa kita sering mengingatkan anak-anak supaya makan dengan baik lah pada waktu siang dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam . Dan nasihat yang dianggap sekadar petua tradisional ini sebenarnya mempunyai asas saintifik yang kukuh tau. Kajian terkini menunjukkan waktu makan dan juga rutin harian yang selari dengan jam dalaman badan anda mampu memberi kesan besar lah. Ini terhadap kesihatan usus metabolisme dan juga kesejahteraan keseluruhan. Ketua Pendidikan dan juga Latihan Pemakanan Asia Pasifik berkata tubuh manusia mempunyai sistem ritma circadian atau jam biologi yang mengawal pelbagai fungsi penting tau, termasuk tidur, selera makan, tahap tenaga dan juga prestasi organ sepanjang 24 jam. Dan jam biologi ni bukan hanya berada di otak, malah wujud hampir dalam setiap sel tubuh anda. Ini bagi memastikan seluruh badan berfungsi dengan teratur lah mengikut ritma semula jadi siang dan malam . Dan sistem penghadaman antara bahagian tubuh yang paling sensitif terhadap perubahan ritma biologi tau. Pada masa yang sama, komitmen komuniti bakteria baik dalam usus atau microbiome turut dipengaruhi oleh corak tidur dan juga waktu makan seseorang lah. Kajian mendapati usus dan jam biologi ni saling berhubung dan mengawal metabolisme, berat badan, sensitiviti insulin, kesihatan jantung, sistem imun serta tahap keradangan badan anda. Bagaimanapun, gaya hidup moden semakin mencabar keseimbangan semula jadi itulah. Amalan tidur yang lewat, waktu makan yang tak menentu, kerja shift, penggunaan peranti elektronik secara berlebihan ini boleh mengganggu kestabilan jam biologi anda. Apabila ritma sirkadian terganggu, kesihatan usus turut terjejas dalam jangka masa yang panjang. Keadaan ini boleh meningkatkan risiko obesiti, gangguan kawalan gula dalam darah, keradangan kronik. Ambillah sarapan yang seimbang setiap hari. Dalam sains pemakanan sirkadian, sarapan dianggap penting kerana selepas berpuasa sepanjang malam, tubuh anda berada pada tahap optimum untuk menyerap nutrien dengan lebih berkesan. Pengambilan makanan yang mengandungi serat, protein berkualiti, lemak sehat, karbohidrat kompleks bukan sahaja memberi anda mengekalkan tenaga, malah menyokong juga fungsi penghadaman yang baiklah sepanjang hari. Ini pentinglah. Sikit info lah untuk anda tentang kita yang suka makan ni, makan yang tak ketahuan ni kan. Mungkin disebabkan oleh kena masa lah, lepas masa kita terlepas waktu kita makan dengan betul kan. Tubuh badan kita memerlukan makanan, jadi kita punyalah kalut kita kerja sampai tak ada nak makan. Hati-hati geng betulkan kembali ritma badan anda. Alright, please have fun. Baby, my heart is full of love and desire.

Okey, baby, back to bed. 9.37 minit pagi. Pagi ni ada kawan-kawan yang sakit gigi, yang demam. Kan? Jaga kesihatan anda lah, geng. Pagi tadi, saya kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi tadi lah berkenaan dengan kemalangan. Kemalangan ni macam-macam. Terutamanya kita yang menunggang motosikal ni, kena sentiasa berhati-hatilah dengan hangat lagi. Menunggang motosikal ni, dia banyak risiko lah kan. Sebab kita menunggang, satunya kenderaan tu dua tayar. Kemudian dengan hangat lagi, nak kena tengok betul-betul ketika kita menunggang motosikal. Bagi anda yang pernah mengalami, cukup terseksa lah, betul tak? Tak seperti penggunaan kenderaan lain lah yang terlindung di sebalik sangkar. Menunggang motosikal ni terdedah kepada persekitaran lantas setiap kemalangan, baik skala besar maupun kecil lah, berisiko menyebabkan kecederaan, betul tak? Walaupun ramai yang mengaitkan kelajuan sebagai faktor utama, terdapat juga pelbagai sebab lain tau. Ini yang kita nak kongsikan dengan anda lah kan. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan cuaca lah 98% kemalangan motosikal yang direkodkan bukan berpunca daripada keadaan cuaca. Itu yang pertama 3/4 kes kemalangan motosikal melibatkan pelanggaran dengan kenderaan penumpang lain seperti kereta, lori. Hanya 1/4 kes kemalangan disahkan sebagai kemalangan kenderaan tunggal. Ini tanpa melibatkan kenderaan lain lah, terjatuh sendiri ke ataupun terlanggar objek atas jalan ke. Dan kegagalan pengguna jalan raya, jalan raya lain ya, mengesan kehadiran penunggang motosikal ni adalah satu punca utama lah kemalangan motosikal. Kerap kalilah kita dengar pelanggaran mendakwa hanya sedar kehadiran motosikal dan penunggang motosikal ni selepas atau berapa seketika sebelum kemalangan berlaku lah. Ini membuatkan mereka tak sempat mengelak, kata dia. Jadi bukan salah selekoh, tapi persimpangan ialah lokasi yang paling kelam berlaku kemalangan lah. Ini membabitkan motosikal Sering berlaku pemandu lain menukar lorong secara mengejut menyebabkan penunggang motosikal ni hilang kawalan Itu yang pertama lah. Kejelasan faktor utama kemalangan motosikal melibatkan kenderaan lain dan penggunaan lampu utama termasuk pada siang hari. Pakaian warna yang cerah, kuning, oranye, merah, ini mampu membantu mengurangkan risiko kemalangan. Kena ingat tau, kita ni yang menunggang motosikal ni tak seperti kenderaan besar yang lain lah warna kenderaan memainkan peranan dalam faktor kemalangan, tapi faktor itu tiada kaitan dengan warna motosikal kerana kebanyakan kemalangan melibatkan impak pelanggaran bahagian hadapan. Tak dapat mengecam warna motosikal dengan hanya melihat bahagian hadapan, betul tak? Jadi kebanyakan kemalangan motosikal ni berlaku, ini membabitkan perjalanan jarak dekat jarak pendek lah, seperti ke kedai runcit, berjumpa dengan kawan dan sumpamanya. Mungkin disebabkan faktor hilang fokus baik penunggang motosikal atau pengguna kenderaan lain lah. Kadang-kadang kita naik motosikal ni kita rasa macam kita dah biasa kan. Tapi ini bahaya lah geng ini kena hati-hatilah. Dalam kemalangan kenderaan tunggal ni sebanyak 2/3 kemalangan berpunca akibat kesilapan penunggang seperti tergelincir akibat menekan brek terlalu kuat, tersalah menganggar kelajuan di seleko. Ini antaranya lah, counter steering, kemudian menggoling ataupun counter steering lah, kita punya handle motosikal kan. Itu kadang-kadang kesilapan kita lah. Jadi hati-hatilah ketika anda menunggang motosikal ya. Perhati betul-betul. Dan anda yang memandu kenderaan, tak kisahlah lori ke, kereta ke, ini lebih kena bagi lebih perhatian lah yang serius ketika anda memandu. Lah ni bahaya geng, dengan adanya media sosial, telefon dan sebagainya. Kadang-kadang kita ralik tu dekat traffic light tu, dekat lampu isyarat pun kadang-kadang kita tunggu tak jalan-jalan, rupanya duk tengok TikTok Place FM. Channel cerita tu.

diri. Satu soalan power. Ha. UAM nak ajak pendengar-pendengar Perlis FM buat satu perkara ni. Kita bangun setiap pagi, kita tanyakan kepada diri kita, apakah perkara kebaikan yang telah saya lakukan kemarin ianya lebih baik daripada hari ini? Ha, boleh tak? Kita tanya kepada diri kita. Kita tanyakan soalan power tu setiap hari. Supaya hari-hari diri kita berfikir melakukan perkara-perkara penambahbaikan sahaja untuk kita improve. Luangkanlah masa sejenak untuk kita berfikir dan ingat perkara 1% better yang sudah kita lakukan. Okey, selamat beramal. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

Jom Dani, terima kasih tau teman saya dalam hingga pagi. Nama ke jam 10 pagi. Kejap lagi 10 pagi ada akan ditemani oleh Cik Tika dalam Hangat Lit, insyaAllah 10 ke jam 2 petang nanti. Okay? Jaga peribadi anda, banyakkan doa tau. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta-merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selat itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama melalui Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersua kembali kita di pagi yang hangat lead. Sebelum pagi ngelak ke pukul 2 petang. Bertemankan saya pagi ini Atika Nurdin, kembali menghangatkan pagi anda di pagi Khamis 18 Jun 2006 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Selamat Tahun Baharu Islam buat seluruh muslim-muslimat, saudara-saudara. Semoga segala urusan kita, segala apa yang kita harapkan, yang kita doakan, kita usahakan menjadi kenyataan di Tahun Baharu Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk anda, terima kasih yang dengarkan Pulse FM seawal jam 6 pagi. Pertemankan Faris Han teman anda 6 hinggalah ke pukul 10 pagi, dan saya sambung untuk anda hinggalah ke pukul 2 petang seperti biasa tugasan di hari Khamis. Dan nantikan juga sekejap saja lagi untuk kita dengarkan Sinar Duha, pastinya dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM. Dan juga rancangan Asyakirin selepas ini yang diterbitkan khas untuk anda oleh Puan Masyid Takinya. Nantikan bersama 10.15 minit pagi. Terus dengarkan hanya di Hangat Late Perlis FM.

setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, sidang pendengar rancangan Asy-Syakirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk bertemu di udara dalam rancangan Asy-Syakirin. Apa khabar agaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Hendaknya Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik, Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam kehidupan untuk kita bekerja, sama ada untuk kita mencari nafkah kehidupan dan juga selain daripada itu bekal untuk kita bawa bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah berada di bulan Zulhijjah, di penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Bermakna kita akan melangkah masuk ke fasa baru atau ke tahun baru 1448 Hijrah. Maka izinkan saya untuk kesempatan kali ini, saya nak bawa satu tajuk iaitu Tahun Baru Bukan Sekadar Azam. Tahun Baru Bukan Sekadar Azam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang tahun baru, maka kita akan bercakap apa azam kita tahun ini, apa azam kita tahun akan datang. Sudah selesai atau tidak azam yang kita rancang untuk tahun ini, tertunai atau tidak? Maka kita, mari kita lihat apakah yang kita nak maksudkan dengan tahun baru ini bukan sekadar azam. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan, tahun baru bukan sekadar azam yang kita tulis atas diary kita, atas sekeping kertas. Tetapi bila kita bercakap tentang tahun baru, apa yang kita maksudkan, dia lebih kepada perubahan yang kita buktikan dengan amal kita dan dengan tindakan kita yang istiqamah. Yang tu yang kita nak kena perhatikan. Bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu sahaja, tetapi untuk saya juga. Untuk saya juga. Sebab saya juga manusia biasa yang sentiasa melakukan janji, yang sentiasa buat azam. Maka kita nak lihat apakah perubahan yang kita nak buat pada tahun yang akan datang. Kita nak muhasabah balik dan kita nak istiqamah segala apa yang kita rancang itu, dapat kita tunaikan atau tidak itu satu hal, tetapi kita nak cek balik, kita nak semak balik. Tuan-tuan, kenapa? Sebab azam tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Kalau kita berazam cantik molek, kita ada azam untuk tahun depan contoh. Kalau saya ni lama dah berazam nak kurus badan, contoh, nah, tapi tak ada tindakan. Tiap-tiap hari cheat day, kita makan benda manis, contohlah. Kemudian kita tidak ada riadah, maka berjaya atau tidak azam kita itu? Maka kita kata azam tanpa tindakan dia jadi angan-angan. Kita belilah jubah yang saiz M walaupun kita saiz L. Tengok hari-hari sebab target kita nak bagi boleh pakai baju saiz M contoh. Tapi kita tak berusaha ke arah merealisasikan azam kita, maka dia menjadi angan-angan. Ada orang dia simpan baju masa dia jadi pengantin dulu. Sebab masa dia pengantin dulu saiz S. Sekarang ni sebab kita kata pasangan pandai bela, maka dia dah jadi saiz XL, ada double XL. Dia gantung tiap-tiap hari baju kahwin dia, baju dia masa dia bersanding dulu untuk jadi motivasi kononnya. Tapi tindakan tak buat, dia jadi angan-angan. Dan kita kena tahu, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian,
Walaupun usaha kita itu untuk mencapai azam kita itu kecil sangat, tapi kalau kita buat secara berterusan, itulah sebenarnya, kata orang pandai, kata bijak pandai, itulah yang lebih penting. Iaitu sedikit, usahanya kecil, tetapi kita buat berterusan. Kita riadah mungkin tak lama, setengah jam saja setiap hari. Setiap petang saja, kita tak buat pagi petang macam orang lain. Contoh, ini orang azam nak kurus lah. Contoh, kalau azam kita, apa dia? Kita nak berjaya dalam perniagaan. Jatuh bangun perniagaan, kita belajar. Contoh, jadi kita buat walaupun usaha itu nampak kecil, tetapi berterusan. Itulah yang sangat penting. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap bahawa tahun baru bukan sekadar azam, maka tiga pada saya lah, tiga benda penting. Tiga teras penting yang kita nak tengok yang ada pada azam kita, pada cita-cita tahun baru kita, ialah yang pertama, kena ada muhasabah. Yang kedua ialah kesyukuran. Yang ketiga ialah istiqamah. Apa muhasabah? Yang pertama, maknanya kita cek balik masa-masa lalu kita. Kemudian, dan kita penuh kesedaran, muhasabah diri. Muhasabah ni maksud kita menghisap diri. Betapa umur kita dah banyak habis. Masa kita dah banyak habis terbuang. Tetapi bukan masa sahaja, bukan umur sahaja yang habis, yang berlalu. Tetapi sebenarnya umur kita ni makin berkurang. Contohlah kata, apabila Rasulullah menyebutkan a'uzubillah minasyaitanir rajim, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, au kama qal, umur umatku berada di antara 60 ke 70. Maka bila kita sedang, kalau tahun ini kita 45, nak sampai ke umur 63 tu tinggal sikit je lagi. Kalau umur kita 61, nak sampai ke 70, sikit je lagi. Jadi kita faham, sisa umur kita ni makin berkurang. Itu maksud contoh bagi muhasabah. Peluang Allah dah bagi lama kepada kita, tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua ialah kesyukuran.

انظر نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita sedar bahawa tahun demi tahun yang berlalu, umur yang silih berganti ini adalah satu pengurangan masa, peluang yang ada, maka kita tidak akan meremehkan setiap detik yang kita sedang nikmati ini. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita muhasabah bersama. Mari kita hisap diri kita secara bersama. Yang pertama, berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan pada tahun yang lalu. Berapa banyak dosa? Dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah. Kita melewatkan solat, kita tinggalkan solat, minta maaf. Kita tak berpuasa pada bulan Ramadan, kita mendedahkan aurat. Kita tidak menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, terhadap isteri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Pergaulan kita yang tidak menentu, pergaulan bebas, kita muhasabah sama-sama. Berapa banyak dosa yang kita tinggalkan, tuan-tuan? Sebab bila kita sedar, masa kita dah tak lama, sedangkan dosa kita makin menimbun, inilah yang perlu kita nilai, kita cek balik untuk kita masuk tahun baru. Kemudian, berapa banyak pula manfaat yang kita tinggalkan untuk orang lain? Karena kalau kita tengok bagaimana disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu dalam kita sebut pepatah Melayu, dia kata datang ataupun ada menambah, tiada mengurang. Orang yang berguna ni, kalau dia ada ni, dia mendatangkan manfaat pada orang lain. Kalau dia tak ada, terasa kekurangan. Kita jangan jadi sebaliknya. Ada kita ni tak ada manfaat. Kita sentiasa menjadi orang menyibuk. Orang tak suka kan? Jadi kita kena sama-sama perhatikan. Manfaat apa yang kita tinggalkan.

tinggalkan untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita pada tahun yang lalu. Kalau kita jadi ayah, adakah kita bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk keluarga kita? Kemudian kita tengok berapa banyak salah orang yang telah kita maafkan, berapa banyak salah kita yang kita mohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika tahun lepas penuh kekurangan, jadikan ia sebagai pengajaran. Hari ini, tahun ini, kita masih diberi peluang. Moga tahun baru bukan hanya pada kalender, tetapi perubahan hati dan tindakan yang membawa kebaikan untuk kita sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

Hello, Sepang. Suara Siti dengan lagu-lagu yang terpaling FYP untuk anda baru sahaja berlalu sebentar tadi dengan lagu tangisan seorang pendosa Marsha Milan dan juga Koi dengan Air Seni. Baru saya berlalu untuk anda sekarang dah pun 10.54 minit pagi. Pagi yang tengah dengar Pulis FM, sambil stream Pulis FM. Mungkin sedang memandu sekarang ni kan. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya ucapkan untuk anda, ya. Okeylah, kita dah pun menghampiri ke pukul 11 pagi. Kejap lagi dah masuk jam yang kedua dan kita ada rancangan tajaan di jam yang kedua sekejap saja lagi. Terus stream lagu-lagu yang hangat di Hangat List.

0: peluang kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Rancangan Tajaan at Police FM sekarang ini sedang mendengarkan untuk anda 11.15 minit pagi. Dan saya janjikan untuk anda tadi ni nak bawa ke Rancangan Tajaan bersama dengan Fame Distributor sekarang ini. Saya bersama dengan Saiful di talian. Halo, Assalamualaikum Saiful.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar? Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Alhamdulillah sihat tak adanya.
0: Ya, baik, hari ini kita nak dengarkan daripada Saiful untuk tawaran istimewa pada hari ini. Jadi silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM bersama saya Saiful daripada syarikat Fame Distributor. Semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda kan, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk filem keluaran Fame Distributor, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar kita waktu ini kan yang tengah bercadang kan, mungkin tengah berkira-kira ya nak tukar filem yang lama kepada filem yang baru kan, mungkin dah rasa filem lama tu dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi kan tukar tilam tu. Bila bangun pagi pun mungkin tilam tu dah rasa agak keras, ataupun juga mungkin ada yang dah lembik, dah tenggelam kan. Bila bangun pagi rasa tak selesa, rasa lengoh-lengoh dekat bahagian belakang kan. Mungkin anda sekarang ini tengah berkira-kira, bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan. Anda boleh cuba untuk dapatkan tilam keluaran Fame Distributor, yang mana kita di Fame Distributor nak bantu anda semua yang mana selalu bangun pagi rasa lengoh-lengoh tu, untuk anda kata mendapatkan tidur yang lebih selesa, lebih lena dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk satu pilihan tilam yang istimewa, iaitu kita ada tilam idaman. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan tilam idaman ini, anda boleh catat ataupun ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 019-411-1388. Ya, saya ulang sekali lagi, 019-411-1388. Baik. Jadi untuk itu kita nak terus pergi, tanpa waktu kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang kita nak tawarkan untuk anda, iaitu kita ada tilam idaman. Yang mana tilam idaman ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compress foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk bahagian dalaman tilam idaman ni, dia perbuat daripada jenis foam yang telah kita padatkan, yang telah melalui proses pemadatan tilam untuk kita menjadikan struktur tilam idaman ini lebih padat untuk keselesaan bahagian belakang anda. Maknanya untuk tilam idaman ni sejenis foam padat, dia tak ada spring. Bila tak ada spring, tilam ni tak mudah lagi yang kata nak berbunyi ke ataupun bergoyang ke, anda tak perlu lagi risau sebab tilam idaman ni diperbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan. Yang mana tilam idaman ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam idaman ini juga, kita reka khas untuk anda yang mana ianya boleh menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk dua orang kan, sekitar 150 ke 180 untuk berdua tu, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda, untuk tilam idaman kita ada untuk saiz kelamin queen, kita ada untuk dua jenis pilihan ketebalan, iaitu kita ada untuk tebal 6 inci dan juga 8 inci tebal. Okey, saya mulakan dulu dengan tebal 6 inci. Untuk saiz kelamin queen yang berketebalan 6 inci, okey, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah $899. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini kan, yang mana anda ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa size juga sekalipun, anda boleh tolak ataupun trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya waktu tilam ni sampai di rumah nanti, anda hanya perlu bayar pada harga $599 sahaja, iaitu untuk tebal 6 inci ya, harganya $599. Untuk yang tebal 8 inci daripada harga asal $999, anda tolak filem lama, kita bagi potongan RM300, jadi harganya serendah $699 sahaja untuk tebal 8 inci kan. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan filem dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh terus dapatkan filem idaman ini sekarang untuk tebal 5 inci tadi selepas tolak filem lama, untuk tebal 6 inci pada harga $599, untuk tebal 8 inci boleh dapatkan pada harga $699. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-411-1388. Saya ulang sekali lagi, 019-411-1388. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar ya. Baik, itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Kita kembali selepas ini untuk anda dengarkan rancangan tajaan dan kita dalam mood K-pop back to back untuk anda. Terus dengar.
2: Annyeong, Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: Kerajaan di Plus FM untuk anda dibawakan khas untuk anda sekarang bersama dengan Fame Distributor dan saya masih bersama dengan Saiful untuk dengarkan tawaran yang berikutnya. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Kan jadi, kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang, kan berminat untuk menukarkan tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan untuk anda mendapatkan tidur dan juga rehat yang berkualiti pada waktu malam tu, boleh dapatkan untuk tilam idaman ini sekarang. Kan? Yang mana berminat tu boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-411-1388. Seulang sekali lagi, 019-411-1388.

0: kalangan pendengar yang nak mencari satu set lengkap kan. Mungkin ada nak mencari tilam baru dengan katil baru kan. Mungkin juga ada yang nak masuk ke rumah baru ke, ataupun mungkin bilik baru kan, nak mendapatkan satu set lengkap yang baru. Anda juga boleh dapatkan untuk set combo jimat, yang mana kita nak tawarkan untuk anda, iaitu kita ada untuk tilam idaman bersama dengan satu unit katil divan. Yang mana untuk pengetahuan anda kan, kita di FEM Distributor ni, selain daripada kita ada kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan tilam ini sendiri, dan juga untuk katil pun kita hasilkan sendiri. Yang mana untuk katil divan ni kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasa kan. Yang mana untuk promosi hari ini kita nak tawarkan untuk anda untuk set combo jimat untuk tilam idaman. Simulakan dulu dengan yang untuk tilam yang tebal 6 inci, iaitu untuk tilam idaman size kelamin queen yang berketebalan 6 inci, okey, bersama dengan katil divan, okey. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,399, tapi untuk hari ini kepada anda yang mana anda ada tilam lama, boleh je tolak tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama juga sekalipun, apa size juga, anda boleh tolak ataupun betulkan tilam lama tu. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300, maknanya harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,099 sahaja. Itu akan dapat tilam idaman saiz queen tebal 6 inci bersama dengan satu unit katil divan, dan juga lagi kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal pada harga serendah RM1,099 sahaja. Okay, itu untuk tilam yang tebal 6 inci. Yang mana mungkin nak yang tilam tebal 8 inci bersama dengan katil divan, harga asalnya ialah RM1,049. Macam biasa juga, yang mana anda ada tilam lama, boleh je tolak ataupun trade in tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,199 sahaja. Anda akan dapat tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma 2 bantal pada harga RM1,199. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini, tilam bersama dengan katil, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-411-1388. Saya ulang sekali lagi, 019-411-1388. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi, iaitu kita ada untuk tilam sahaja, untuk tilam idaman untuk saiz queen tebal 6 inci, selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM599. Yang mana nak yang tebal 8 inci, anda boleh tambah lagi RM100, harganya RM699. Dan juga lagi untuk set combo jimat, tilam bersama dengan katil, untuk tilam idaman tebal 8 inci, tebal 6 inci yang bersama dengan katil divan, anda boleh dapatkan pada harga RM1,099. Yang mana nak yang tilam tebal 8 inci bersama katil, boleh dapatkan pada harga RM1,199. Yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-411-1388. Saya ulang sekali lagi, 019-411-1388. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJ Atika. Yeah. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebenarnya dari perjumpaan Saiful untuk tawaran istimewa untuk rancangan tajaan Fame Distributor. Dan sekarang 11.31 minit pagi, sambil tadi kita dengar selingan DNA K-pop back to back nyanyian BTS, kita teruskan untuk Neon, happy birthday to you. Terus dengarkan lagu-lagu K-pop terhangat di Hangat.

0: Lagu-lagu pilihan anda
1: yang berasal dari tanah Jawa.
0: Pilihan anda. Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
1: Maksudnya
0: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Oh. Nah,
3: dia begitu.
0: Semestinya hanya di TV OK. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Sekarang dah pun 11.42 minit pagi. Sekarang ni tengah demam FIFA World Cup 2026. Jadi kejap lagi saya ada info berkenaan ini untuk ruangan yang tengah hangat untuk anda. Jadi mungkin ada sebarang kiriman juga, anda boleh hantarkan di WhatsApp Konti 0174541688. InsyaAllah kejap lagi saya akan kongsikan untuk anda, untuk kiriman anda pada pagi ini. Jom kita layan seketika. Ini dia hujan. Aku Skandal. Hanya lelah.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Apa yang tengah hangat sekarang ini, kalau anda dapat lihat di Police FM, di Berita RTM, di TV RTM yang sentiasa kita war-warkan untuk anda, di mana RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Dan sekarang ini yang tengah hangat, saya nak kongsi untuk anda jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi hari ke-8, yang mana jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Jumaat 19 Jun 2026, untuk first stage yang mana Shinzia berlawan dengan South Africa pada pukul 12.30 malam, yang anda boleh saksikan di Sukan di RTM Click. Dan seterusnya untuk Group B, Switzerland bertentangan dengan Bosnia dan juga Herzegovina, dan anda boleh saksikan pada jam 3 pagi menerusi saluran OK di RTM Click. Seterusnya untuk Group B, untuk pusingan pertama di first stage untuk Canada bertentangan di bersama dengan Qatar pada pukul 6 pagi di Sukan RTM, di Sukan Plus. Dan juga pada pukul 9 pagi Mexico berlawanan dengan Korea Republic, anda boleh saksikan di saluran TV OK RTM Click. Segala ini percuma di hujung jari anda sahaja. Okey, dan sekarang pukul 11.52 pagi, kita dah pun menghampiri ke pukul 12.30 hari. Kejap, betul kan? Oh kan? Jadi kita akan ikuti bersama selepas ini untuk dengarkan ringkas 12.30 hari menerusi National FM, dan kembali di jam yang berikutnya dengarkan ini, and search saat keidamkan lagu-lagu yang hangat di Hangat.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuratu Animada binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Felix FM, ada vibe!

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Bestnya tengok dia pun menego. Untung ribu.
3: Ha, nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

gosok, jangan tak gosok. 12.16 minit tengah hari. Lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit kita di jam yang ketiga. Untuk jam ini macam biasalah, pendengar setia kita boleh hantarkan kiriman anda apa di bawah turun saji anda. Kejap lagi kita akan masuk di turun saji, turun saji. Dan kita juga akan ada ruangan ini untuk anda. Kita sehingga kembali selepas ini untuk anda terus stream lagu-lagu yang hangat di Hangat Lit. Dengarkan ini Udang di Balik Batu, Lesti, Unggu dan Nasa. Hanya di Polis FM, serasi dengan tu.

Keluarga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu na. Radio orang Perlis serasi denganku.
1: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh no.
2: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perlih. Hashtag.
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
5: Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

kirim lagu, kongsikan aktiviti harian Anda. Kasih emosi bangun bully. Jom WhatsApp pada 0174541688.

Sehingga Hangal Lead di 102.9 MHz. Terima kasih yang baru kongsi dengan saya di bawah tudung saji. Akak-akak kita yang Sega ni kan. Terima kasih untuk kiriman Kak Bib dari Taman Seberang Jaya. Assalamualaikum Matika. Waalaikumsalam. Hari ni mood akak ke laut lah. Tapi mood akak ke laut jadi juga pulut ayam Thailand untuk cik suami. Makan dengan nasi putih pula tu. Oh, eh, pulut ayam makan dengan nasi putih. Terima kasih untuk perkongsian Kak Bib. Yang ni kalau ke laut pun, tapi kalau untuk cik suami jadi juga ya, pulut ayamnya tu. Masya Allah. Terima kasih untuk perkongsian. Selamat menjamu selera. Terima kasih untuk pendengar kita yang seterusnya dari Sungai Paya. Hari ni akak masak asam pedas ikan ruan dengan ubi ayam asam temenung goreng. Kalau buah ulam pula, kita ada ulaman pak choy dengan daun pegaga. Wow, awet muda kita. Kalau kita amalkan daun pegaga ni kan, memang cantik lah kulitnya tu. Memang banyak sebenarnya kajian saintifik mengenai daun pegaga ni tau. Terima kasih. Okay, kongsikan. Seterusnya, ada rakan pendengar kita ni katanya Telio nak makan kerabu DJ dok royak tadi ni. Oh kan, tadi ada saya royak tentang kerabu timun tu. Jadi apa, selamat menjamu selera lah. Semoga di ruangan terus saji ni memberikan anda ilham. Kadang-kadang soalan ni paling susah nak makan tengah hari, nak makan apa. Jadi saya kongsikan dekat sini untuk anda. Mungkin anda boleh listkan hidangan tengah hari anda. Betul tak? Okay. Jadi sekarang kita dah masuk di ruangan Sega sekarang ini. Jadi untuk di ruangan Sega hari ini, saya nak kongsikan untuk anda untuk fahami keputusan kolesterol, yang mana salur darah anda ibarat lebuh raya. Yang mana LDL ialah kolesterol jahat, yang mana bak seperti lori yang tumpah pasirnya. Okey, dia mana plak tu terbentuk dan salur tu jadi sempit. Kalau HDL ni pula ialah kolesterol baik, yang mana trak pembersih jalan dan mengutip kolesterol berlebihan. Seterusnya lemak simpanan, iaitu tangki simpanan tenaga lah sebenarnya. Yang mana ia tinggi, lebih banyak lemak dalam darah. Itu berkenaan dengan untuk anda faham dengan lebih lanjut lagi tentang keputusan kolesterol ni. Kadang-kadang masih ada yang keliru kan, bacaan kecil dalam keputusan darah mungkin boleh memberi gambaran besar tentang risiko salur darah pada masa depan. Jadi jaga makan, kurangkan gula dan makanan tinggi lemak tepu, dan anda perlu kekal aktif, berhenti merokok, dan pastinya ini sering kali kita ingatkan untuk turunkan berat badan jika berlebihan. Jika doktor sudah mula sarankan ubat kolesterol, jangan berhenti sendiri hanya kerana rasa sihat saja. Sebab apa? Kolesterol tinggi ni selalunya dia tak bagi bunyi, tapi salur darah yang semakin sempit boleh memberi amaran bila semuanya sudah terlambat. Jadi ada yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana sasaran LDL berbeza mengikut tahap risiko pesakit, dan penilaian lipid perlu mengambil kira komponen seperti LDL, HDL dan juga triglyceride, bukan total kolesterol semata-mata. Jadi untuk anda tahu dengan lebih lanjut, pastikan anda dapat rawatan dengan segera ya. Okey, itulah, semoga memberikan manfaat bersama untuk perkongsian pada hari ini. Dan kita dah pun menghampiri ke jam yang keempat, iaitu jam yang terakhir untuk tugasan saya. Dika Nordin masih lagi setia teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Dah masak dah semua, dah makan, macam nak berjoget pula dekat dapur kan. Dengarkan ini untuk anda, Rindu Emelina. Kalau saya faham.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dive Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan, Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, jangan hanya di TV OK.
4: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM. Subhanallah.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Ustaz, habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bi ta'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku nak nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
1: Ustaz, habak Ustaz.
4: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Fauzi dengan ku. Untuk anda dah pun masuk slot yang terakhir untuk hari ini. Pilihan lagu yang terpaling jiwang karat untuk anda. Dan anda berikuti live sekarang ini melalui Facebook Pulau Sepam. Tinggalkan lagu-lagu pilihan anda untuk saya keluarkan. Hanya di Jiwang Karat Pulau Sepam.

Ya, berjauhan Kapila baru saja berlalu untuk anda. 1.45 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan lagu-lagu yang terpaling jiwang karat untuk anda. Terima kasih untuk anda yang masuk di ruangan Facebook dan juga di ruangan TikTok Plus FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Plus FM. Anda boleh follow sekarang ni segalanya di hujung jari anda dan anda boleh dengarkan Plus FM secara percuma menerusi RTM Klik walau di mana jua anda berada. Bukan itu sahaja, anda juga boleh tonton perlawanan FIFA World Cup 2026 menerusi RTM Klik, iaitu penyiar rasmi sempena World Cup 2026. Terima kasih yang hai-hai saya dekat ruangan live sekarang ini. Kita ada Ila, hai DJ Atika, hai. Kita juga ada dekat sini Kak Akam, terima kasih. Pal Anita, Mizi Hakim. Terima kasih juga untuk Icha dan Kak T. Katanya saya nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Dengarkan lagu yang terpaling jiwang karat. Pertama, Mr. Rossi dan Kuh.

Husnah baru sahaja berlalu untuk anda. Sekarang dah pun 1.55 minit tengah hari dan tugasan saya dah nampaknya sampai ke penghujungnya. Jadi saya harapkan anda terhibur dengan pilihan lagu yang terpaling jiwang karat pada hari ini. InsyaAllah saya akan kembali teman anda esok ruangan yang sama. 10 pagi hingga 10 petang. Terima kasih dekat ruangan live sekarang ini. Tadi Noriza Mak Rashad, Katia Atika, selamat tengah hari. Terima kasih sudi tengok-tengok saya dekat sini. Kita juga ada Ila dan ramai lagi. Cik Norma pun ada juga. Dan lagu yang saya tak sempat nak putarkan, InsyaAllah di lain masa, di lain waktu, kita kembali di Jiwang Karat, okay? Saya tunai kepermintaan mendengar. Ini dia Spring. Semoga cinta kita bahagia menjadi penutup di Jiwang Karat hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.

0: 89.9.
1: A warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Gerakan 260
4: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
0: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang dipukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ni. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, tengah telan juga.
0: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
0: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta hit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
0: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
0: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belanjawan Madani 2026, belanjawan untuk rakyat.
2: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan tegar dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
5: Dalam
4: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Katrina. Kurma.
1: Iya, pada buat kurma.
0: Itu punya kurma? Wel, kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nun lagi. Buat kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Kupandung kiri kanan.
1: Ya, apa dan dia?
0: Kupandung kiri kanan. Kual saki baki. Tumpuk, tumpuk.
2: 102.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: selamat petang semua.
0: Kita ucapkan buat semualah kawan-kawan yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Betul itu. Ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi ni. Jadi sampailah lah ni. Dan apa pun kita nak ucap terima kasih juga buat rakan setugas DJ Atikah Nordin yang dah pun teman kawan-kawan kita tadi di Perlis FM daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Aina. Dan lah ni.
1: Sekarang?
0: Aina dan juga Lin akan terus teman pula lah kawan-kawan kita hingga ke pukul
1: 6 petang sat lagi.
0: Mantap. Semestinya dalam slot
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kalau pas sempoi.
0: Takkan tak sempoi lagi tahu tu kan. Dan seperti biasalah, I know. Yeah. Untuk edisi hari Khamis kita 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Betul. 2 Muharram bidah kan. Dan ada juga kawan-kawan kita kalau kemarin ni pakat duk kongsi. Yang mana mereka ni bersama dengan komuniti setempat mereka. Pakat-pakat nak bergotong royong buat kacau bubuk Asyura. Macam Aina sendiri pengalaman di orang kata apa awal Muharram ni. Ada tak macam ada. Aina kan belajar dulu macam di kampus, ada tak dia buat macam gotong royong?
1: Ada, masih memang lagi? Masih buat lagi. Setiap kos pengajian tu memang mereka akan buat. Kadang-kadang perselit waktu kurikulum. Jadi
0: Sonok lah kan. Orang kata itu pun boleh mengeratkan
1: bukan
0: lagi.
1: Bukan saja dekat you, kalau dekat kampung Aina sekali pun memang selalu buat.
0: Yalah waktu tu lah baru kita nak orang kata apa,
1: pakat-pakat berkumpul kan.
0: Berkumpul menjalinkan lagi silaturahim kan. Jadi seronok lah kita kan. Bukan setakat kita menyambut perayaan Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Hari Haji, Hari Raya Korban sama no. Raya Aidilfitri
1: boleh
0: belakang. Raya-raya yang lain pun orang kata apa sambutan awal Muharram ni pun tak kurang hebatnya. Kan seperti mana perayaan-perayaan yang ada di negara kita ni. Tu dia orang kata duduk di Malaysia ni majmuk kan. Tapi ini baru jam yang pertama. Aina. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita. Dan kita harapkan kawan-kawan kita terus setia mendengarkan Perlis FM di mana saja anda berada. Dalam Hemoy, kita enjoy. Kapa Sempoy.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Yalah, sedia lah waktu law ni. Waktu awal-awal bercinta tu kan, Aina. Semuanya sedia. Lautan api sanggup ku redah.
1: Semua
0: manis. Nampak-nampak roblox, no. Tuang, kot belakang.
1: Aku
0: tu lah. Tapi apa pun Aina, kita nak ucapkan tahniah lah.
1: Ya,
0: buat adik-adik kita.
1: Okay.
0: Yang mana, orang kata apa, lulus dengan cemerlang, terbilang dan gemilang. Yang mana tak lulus pun, tarok masalah. Orang kata itu bukan pengakhiran dia.
1: Sebab hari ni, keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025.
0: Betul.
1: Jadi ambil 2025 tu, dapat keputusan.
0: Dapat keputusan hari dah hari ni. Sebab itulah kita nak ucap tahniah buat anak-anak kan, buat adik-adik kita yang mana dah bertungkus lumus. Siapa tak mau no? Keputusan yang baik. Jadi yang mana mungkin tak memiliki rezeki untuk lulus lagi tu, jangan anggap itu sebagai satu pengakhiran.
1: Jangan mengalah.
0: Betul. Tapi Aina, macam mana pula kalau kawan-kawan yang tak sempat nak pergi ke sekolah tadi ni ambil, mereka boleh ke mana untuk mereka tengok?
1: Kalau yang tak sempat lah kan, boleh saja tengok melalui pautan https://stpm.mpm.edu.my.
0: Tu dia.
1: Ataupun pergi saja ke portal rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, type saja www.mpm.edu.my.

0: Lawyer.my.
1: Oh, ya. Nampak mudah kan law ni, semua hujung jari.
0: Dan kita juga ada berita baik untuk negeri Perlis.
1: Wow, apa
0: sebab
1: tu?
0: Tiada calon yang gagal pada tahun 2025 dan kekal. Prestasi kekal baik.
1: Masya Allah. Tahniah
0: terbaik
1: untuk semua warga Perlis.
0: Ingat besa-besa kawan
1: Perlis. Ingat besa-besa kawan Perlis. Perlis buat bagi buli. Itu dia kan.
0: Siapa kata lepas orang tu tibai.
1: Tibai bagi. Itu dia. Itu dah menunjukkan orang kata apa, prestasi ataupun anak-anak didik di negeri Perlis ni pun semakin meningkat, semakin maju juga ke depan. Jangan kata negeri yang paling ujung tu tak, orang kata tak memiliki sesuatu yang luar biasa ya.
0: Kecil-kecil cili padi.
1: Betul. Macam Aina lah kecil-kecil orang.
0: Betul,
1: kan?
0: Kecil.
1: Aduh, hai. Tapi apapun, memang the best lah kan. Anak-anak kita ni, bila mereka dah makin tahu hala tuju, kan, mereka dah tahu perit payah ibu bapa mereka kan, dalam membesarkan mereka, dalam orang kata apa, memberi pelajaran dengan ekonomi lagi lah. Jadi mereka dah makin, orang kata apa, makin mendapat laluan ataupun makin mendapat track untuk mereka terus berusaha ubah nasib mereka. Jadi bila dah keadaan macam tu, kena pula dengan sokongan cikgu-cikgu, kena pula dengan sokongan ibu bapa, kan, kawan-kawan. Dia lagi push untuk anak-anak kita ni belajar dengan bertungkus lumus, dengan habis baiknya mereka buat. Itulah sebabnya kita pun berjaya dapat keputusan yang sangat-sangat cantik lah. Alhamdulillah. Kan, orang kata apa, berita gembira juga di awal Muharram.
0: Alhamdulillah
1: rezeki kan. Tapi ya Aina, selain daripada itu, kita pun nak kongsikan dengan rakan-rakan kita yang mana untuk slot kita hemoh-hemoh ini, kita ada kuis lah.
0: Kuis lagi.
1: Siapa nak menang, boleh hubungi kami di talian 04970-8888. Soalan dia
0: berbunyi
1: begini ya. Buat pertama kalilah kan dalam kita duk tahu dalam sejarah Piala Dunia lah ni, 7 negara Arab memang layak dah ke johanan yang sama. Tapi kita tak maulah sampai 7 kan, berbelit lidah-lidah lagi ni nak duk sebut.
0: Jadi
1: kita minta 3 daripada negara Arab yang layak masuk ke johanan yang sama. Kira itu adalah sebahagian daripada rekod baru dunia Arab lah. Jadi daripada 7 tu, kita nak 3 saja. Macam kita maklumkan tadi ni, boleh terus hubungi di talian
0: 04-970-8888.
1: Cantik Aina. Sekejap lagi kita akan tengok siapa yang menang, siapa yang hubungi kita. Dan kita akan tutup lah kuis tu. Jadi jom kita layan dulu lagu ni dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.
0: Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi?
1: Layan.

0: Yeah, Farhana.
1: Farhana. Jimbara.
0: Jimbara. Ini Farhana. Yang ini Aina.
1: Aina. Farhana, Aina tak jadi.
0: Boleh belakang.
1: Boleh belakang.
0: Janji boleh belakang.
1: Nampaknya dah berkelip-kelip.
0: Nampaknya bergelip-gelip. Alhamdulillah.
1: Panggilan
0: kita pun.
1: Kita.
0: Tu dia panggilan hangit. Terus dia bagi. Dok kawan-kawan. Ini bukan scam. Bukan. Ini betul-betul. Sebab tadi kita dah open dah tadi. Orang kata apa. Soalan quiz tentang Piala Dunia FIFA 2026. Mestilah. Kepada peminat-peminat bola ni. Masing-masing pakat. Orang kata apa. Nak jawab lah.
1: Tapi Kak Lin, nak tahu juga apa hadiahnya?
0: Hadiah dia.
1: Lupa pula kita nak habang tadi.
0: Lupa tadi nak habang. Habang Ustaz, hadiah dia apa dia? Hadiah-hadiah yang paling tu dekat tengah tu.
1: Tengah lah.
0: Dapat apa?
1: Uish, voucher makanan My Suki Steamboat.
0: Makna kata boleh pergi makan berapa orang tu?
1: Seorang saja rasanya ni.
0: Jadi eloklah dia yang jawab.
1: Boleh lah.
0: Tak apalah. Roy lah takut tu.
1: Tapi, siapa nak bagi?
0: Tapi orang kata apa, memang laju juga no pun panggil kita ni.
1: Laju, berdesu-desu.
0: Kita tengok berkelip-kelip ni, berkelip-kelip. Jadi jom kita nak tengok siapa yang berada di atas talian bersama dengan kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Boleh tak terangkan sikit?
1: Bagi nama dulu.
0: Bagi nama dulu. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Zaidi.
0: Tak apa, jangan takut. Kami tak telan orang. Takat lo.
1: Tenang.
0: Okey, Zaidi. Macam tadi, Lin tanya, dalam 7 negara Arab yang layak ke kejohanan yang sama tu, kami tak mau 7. Kami nak 3 saja. Cuba orang kata apa, jawab tengok. Kalau tepat, kita bagi hadiah yang Aina bagi tahu tadi ni.
2: Okey, saya cuba. Jordan.
0: Okay.
2: Qatar. Algeria.
0: Algeria. Boleh. Alhamdulillah. Kena. Tiga tu kena.
1: Betul lah.
0: Betul. So.
1: Ting.
0: Sat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tahniah, anda telah memenangi voucher makanan My Suki Steamboat Esplanade.
0: Alhamdulillah. Rezeki berpihak kepada Zaidi tadi. Baik Zaidi, nanti Zaidi boleh mai ke kita punya kompleks penyiaran untuk tuntut hadiah yang Zaidi dah jawab kuis tadi ni. Boleh nak?
2: Okey baik.
1: Terima kasih, tahniah.
2: Okey baik.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Aina. Seronok tak sangka kita. Kita pun macam tak sangka secepat itu ya. Kan selepas je bagi je soalan, terus berdesup orang.
1: Memang telefon. Hangit.
0: Memang
1: telefon tu hangit.
0: Betul, dia berasap terus. Mujuklah lagi kan. Tapi apa pun memang the best lah kawan-kawan semua yang mana memang peminat-peminat bola ni sentiasa ternanti-nanti soalan kuis daripada Polis FM. Mantap sekali. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Terima kasih juga kita nak ucapkan buat Kak Milah daripada Repuh ni, Aina. Dia pun berkongsikan dengan kita waktu lo ni. Katanya, Assalamualaikum Lin dan juga Aina.
1: Selamat petang.
0: Dan katanya nak minta untuk lagu jam yang kedua sat lagi ni. Lagu Hindustan. Macam biasa depa dah hafal dah setiap hari.
1: Dia ambil nombor dulu nak.
0: Dia ambil nombor dulu. Orang kata awal tak kalut. Sama jugalah macam Kak Ani kita. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Aina, selamat petang, selamat kembali bertugas katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul. Dan katanya moga Lin dan juga Aina ceria-ceria happy-happy hari-hari, dia kata. Dan hari ni Kak Ani dan juga cik suami nak layan slot acara-acara nehi-nehi segini. Jam yang kedua. Dia pun bagi dah lagu yang mana dia nak dengar, dia dengan suami dia. Lagu tu. Tapi apa pun, terima kasih. Belaka-belaka Kak Latipah pun ada bersama kita. Katanya selamat petang Lin dan juga Aina. Selamat
1: petang Kak Latipah.
0: Kak pun lama tak makan bubur syura. Katanya apa pun pelif. Perlis FM tetap di hatiku, katanya. Terima kasih. Dan siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lo ni? Mr. D. Terima kasih Mr. D. Kan dia kata tak kisah Kelantan kan hari ni. Nantilah kan, pelan-pelan. Dia baru lepas habis yang orang kata apa, kehangatan bola tadi ni. Jadi pastinya banyak lagi lah yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan.
1: Saya kita kecek lain.
0: Jom kita sama-sama layan dulu lagu ni, dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: tajuk hari ni cerah ni. Tapi buat kawan-kawan kita yang mana duk tertanya-tanya lah keadaan cuaca di Negeri Perlis macam mana ni Lin hari ni. Nak abang pergi ke hampa hari ni dia hangat lit-lit cerah elok golden-golden hampa. Dia orang kata apa kembali kepada asal Negeri Perlis. Janganlah orang kata nak dengar Perlis ya, sejuk kan. Kiranya ni dah kembali dah lah.
1: Kembali normal lah ni. Malam ni normal lah.
0: Tapi kita tetap kental menghadapi.
1: Kental. Orang Perlis semua kuat-kuat.
0: Kuat-kuat lah.
1: Bakar kuat semua.
0: Takkanlah tidur kan. Tapi apa pun kita pun dah makin menghampiri di jam yang pertama ni. Untuk heboh-heboh kita enjoy
1: Kapa Sempoi.
0: Sekejap lagi ada apa pula Ino?
1: Okey, sekejap lagi pukul 3. Kita ada berita
0: ringkas 3
1: ringkas petang melalui National FM.
0: Betul.
1: Dan kita juga ada acara.
0: Acara lumba lari kau kita.
1: Acara siapa godek paling sakas lagi. Kita ada Aca-Aca
0: Nehi-Nehi. Seperti biasalah, kita juga akan buka di ruangan live Facebook Perlis FM. Dan kepada kawan-kawan pun jangan lupa untuk orang kata apa, terus stream Perlis FM menerusi atas talian juga di www.rtmclick.rtm.rtm.gov.com
1: MY.
0: Terkesima kita kan. Adakah itu orang yang nak ambil hadiah tu?
1: Bukan. Sebab tadi suara lain.
0: Suara lain. Baik. Tak apa. Bagaimana pun tak apa kita. Tapi apa pun, kita harapkan semua kawan-kawan yang mungkin sedang memandu waktu law ni, kita harapkan kawan-kawan kita yang mana sedang memandu, selamat dalam pemanduan. Hati-hati dalam perjalanan. Betul. Dan
1: sentiasa fokus dalam pemanduan.
0: Betul. Dan kita harapkan sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Jadi jangan pergi mana-mana lah. Terus bersama dengan Lin dan juga Aina
1: dalam Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Kapa Sempoi.
0: Ayolah ya.

0: akan dengar radio boleh.
1: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
2: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
1: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
3: Boleh Cik.
1: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
3: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mikat saja.
4: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
5: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan meringkas 3 petang. Usaha mendekati golongan muda akan diperkasa selaras titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang mahu pemimpin agama memainkan peranan aktif dalam menangani ancaman ekstremisme dan maklumat palsu dalam era digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menjunjung titah itu dan akan menjadikannya sebagai panduan dalam pelaksanaan program serta inisiatif berkaitan. TUDM sedang memperkukuh keupayaan perisikan pengawasan dan peninjauan secara berfasa bagi meningkatkan pemantauan ruang maritim negara khususnya di Laut China Selatan. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah itu melibatkan perancangan perolehan fasa kedua pesawat tanpa pemandu altitude sederhana ketahanan lama ANCA sebanyak 3 unit. Katanya pihak kementerian bersetuju secara prinsip dan kini hanya menunggu peruntukan bagi fasa berkenaan yang turut melibatkan keupayaan peperangan elektronik. Gerakan koperasi di Sabah digesa berani melakukan transformasi perniagaan dengan mempelbagaikan sumber pendapatan serta meneroka sektor baharu yang mampu memberi nilai tambah kepada anggota, komuniti dan ekonomi negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, dalam lanskap ekonomi dan teknologi semakin kompetitif, koperasi tidak lagi boleh bergantung kepada model perniagaan tradisional semata-mata. Sebaliknya perlu terus berinovasi bagi memastikan daya saing dan kelangsungan pertumbuhan. Luar negara. Peneroka haram Israel berpotensi disenarai hitam di peringkat global atas pelanggaran hak asasi kanak-kanak. Amaran itu diberikan Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Beliau menyuarakan kebimbangan mendalam berhubung skala pencabulan hak kanak-kanak Palestin di wilayah diduduki Israel, khususnya berkait penggunaan meluas bahan letupan di kawasan berpenduduk. Laporan tahunan PBB mengenai kanak-kanak dan konflik bersenjata mengaitkan 9,465 pelanggaran serius dengan tentera Zionis. 326 lagi dikaitkan dengan peneroka haram Israel. Pengeluar kenderaan elektrik terbesar dunia, BYD, dilaporkan berminat terlibat dalam perlumbaan F1. Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa Muhammad bin Sulaim serta pihak F1 dilaporkan terbuka kepada idea kemunculan pasukan dari China itu dengan syarat ia membawa manfaat komersial dan pasukan kepada semua pihak. Sekiranya syarikat itu memutuskan untuk menyertai F1, masih terdapat satu slot kosong untuk pasukan ke-12 di grid perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak gayanya kita dah pun masuk di jam yang kedua. Dalam
1: Hemoy
0: kita enjoy
1: Kapa Sempoy.
0: Ay, takkan tak sempoy lagi tau ni. Okay, dan kita juga dah live di Facebook Perlis FM untuk slot acak-acak ni. Seperti biasalah, di setiap hari Khamis, untuk hari ini, edisi hari Khamis 18 Jun 2026, bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah, kita kembali semula di ruang legar udara Perlis FM untuk bersama-sama kita dengarkan slot acak-acak Nehi Nehi. Dan buat kawan-kawan kita yang melihat menerusi Facebook live Perlis FM, boleh tinggalkan komen anda, boleh tinggalkan juga tajuk lagu yang mana anda nak dengarkan. Asal lagi kita boleh baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Selain daripada itu, kita akan selitkan juga lagu-lagu yang diminta.
1: Boleh juga membuat permintaan lagu melalui WhatsApp konti kami.
0: Betul?
1: Di 017-454-1688.
0: Okey, dan seperti biasalah, kita tak nak melengahkan masa lagi. Jom kita nak layan terus lagu yang diminta oleh makcik kita. Seperti biasalah, kawan-kawan, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: menjadi lagu yang menjadi permintaan untuk Wan Chin kita. Daripada Matayak dah pun kita siarkan. Jadi siapa yang bersama kita lagi di ruangan live Facebook Perlis FM?
1: Okey, nampaknya ramai yang bersama dengan kita sekarang ni.
0: Siapa tu?
1: Kita ada Norizaman Arsyad.
0: Okey.
1: Assalamualaikum Lin dan Aina. Selamat petang. Selamat petang dari Kak Zah Pokok Senar Perlis.
0: Jadi siapa lagi?
1: Ya, kita ada juga Rohizam Saad. Assalamualaikum, selamat petang DJ Lin dan juga DJ Aina. Juga Aziza Hashim. Sama juga sama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dia juga ada buat permintaan Oh My Darling satu.
0: Oh My Darling satu. Siapa? Kita ke?
1: Kita ke darling?
0: Boleh insyaAllah.
1: Ya, boleh.
0: Kita akan cubalah susun aturkan yang mana yang sempat kita mainkan. Kita akan selit-selitkan lah lagu yang mana anda pakat-pakat minta
1: juga
0: tu.
1: Juga Ibrahim Akib. Macam dekat Mumbai pula.
0: Takkan tidak kan? Jangan berguling ya.
1: Memang kita akan bawa pergi ke Mumbai pun.
0: Boleh, betul. boleh belaka. Tapi apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan wasit konti kita. Kita ada Mirun daripada Berseri. Kan? Katanya kapal berdua memang padulah. Katanya Assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas, Waalaikumsalam. Katanya untuk Lin dan juga Aina, hai-hai layan je acak-acak ni.
1: Waalaikumsalam, hai-hai.
0: Katanya nak dengarkan lagu Ajakal Kiri Teri Miri Piar Kecarci
1: panjang.
0: Tu dia. Kalau kita kalau lagu-lagu yang panjang-panjang tu saat lagi ni, kalau kita duduk sebut 2, 3, 4, 5, 6 kali, dia boleh tergeliat lidah. Jadi tak mau nak tergeliat lidah, jomlah kita layan terus lagu Acak-acak ni.

0: Pembawa kita ke pukul 3.30 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM.
1: Terima kasih.
0: Betul itu. Dan Aina, siapa lagi yang bersama dengan kita waktu ni?
1: Waktu ni di ruangan Facebook.
0: Okay.
1: Juga bersama dengan kita ada Rohani Karya. Assalamualaikum. Hai Lin dan hai Aina. Hai.
0: Hai.
1: Layan acak-acak nehi-nehi. Aina senyum lambai. Okay.
0: Oh,
1: hai.
0: Lambai. Takkan tidak. Okay.
1: Okay. Ada juga Wani Arof. Salam Kak Lina je Aina nak dengar lagu Sona Kitana Sona. Hey satu.
0: Boleh. Sekejap lagi kita akan selit-selit.
1: Juga ada Syafila La. Hai Aina.
0: Hai. Hai. Takkan tidak kan?
1: Takkan tidak. Terima kasih.
0: Jadi okay. Siapa lagi bersama
1: siapa
0: kita?
1: Siapa lagi? Di ruangan WhatsApp pula.
0: Di ruangan WhatsApp Kunti. Kita ada juga Awang Mari dari Jitra katanya. Selamat petang buat DJ-DJ yang comel.
1: Ambul. Selamat petang.
0: Selamat petang. Terima kasih. Tabarakallah. Segala pujian bagi Allah semua tu.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah lagu yang diminta pun InsyaAllah kalau sempat sekejap kita akan cuba selitkan. Dan siapa lagi yang bersama kita? Kita juga ada Macam macam biasalah lagu Likir.
1: Takkan tidak Macam.
0: Tadi kita dah pun siarkan. Dan Kak Milah daripada Repuh pun ada. Putri Pena pun ada bersama dengan kita. Dan lagu-lagu yang mana pakai duk minta tu dah pun kita masukkan di dalam playlist kita. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan untuk hiburan kita bersama pada petang ini. Jom kita nak layan pula lagu seterusnya yang diminta oleh Awang daripada Jitra katanya. Jom
1: apa?
0: Terus layan Perlis FM.

0: sana. Pai. Sana.
1: Pai tak lagi. Pai. Pai. Pai. Tengah duk cerah. Hello ni dia pai tak lagi. Kita kena duduk ni sangat. Kalau tidak, sekejap lagi dia naik syekh hampa. Ah, dia naik syekh tu kacau. Tu nasib baik lagi Aina dia tak berguling di depan ni.
0: Hei, tak tahu lah nak kata.
1: Okey Aina, apa yang Aina tahu pasal lagu Sona Kita Na Sona Hey?
0: Sona Kita Na Sona Hey. Okey. Lagu ni dia popular daripada filem filem Bollywood. Tahun 1997 dalam cerita Hero Number One. Hero tu yang dia duk ulang. Hero Number One. Hero Number One.
1: Jangan bagi kita ulang.
0: Jadi lagu ni dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Poh Mima dan pelakon yang sangat terkenal ketika itu, iaitu Govinda dengan Karisma Kapoor. Takkan tak kenal kan.
1: Dan gabungan mereka tu sangat-sangat orang kata apa, mencipta chemistry yang sangat-sangat kuat lah kan. Dengan muka yang cute, yang seorang lagi handsome. Ya Allah. Apa nak kata. Apapun, terima kasih juga buat rakan-rakan kita Ibrah Mak Akib pun bersama dengan kita waktu lah ni. Katanya Assalamualaikum, selamat petang, salam dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih orang Selangor tengok Pali FM waktu lah ni. Dan kita pun ada Idris Haji Osman. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Aina, Aca-Aca Nihini.
0: Waalaikumsalam.
1: Katanya nak dengar lagu Man. Boleh set lagi InsyaAllah. Berkesempatan je kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Cik Lia pun ada bersama dengan kita. Aisyah Humairah Munif Ahmad pun ada. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Kita bukan buat siapa pasal kita seronok tuan puji tu. I know ni nasib baik lah lagi. Tak tahulah.
0: Puji kita. Tu yang dia bagi semangat tu.
1: Puji tu bagi semangat. Alhamdulillah. Tapi apa pun kita nak tunaikan juga lagu-lagu yang mana diminta oleh Kak Rohani kita. Kan ada lagi tadi ni Kak Latipah kita. Siapa lagi bersama itu? Macak dan belakang.
0: Betul.
1: Jadi jom kita sama-sama layan Aca-Aca
0: Nehi Nehi.

0: Bukan Milo minum bukan, tu nak bukan.
1: Bukan. Apa jangan tu mulo. Sekejap lagi dia kerah perut-perut dia dah kali tu. Tapi apa pun selamat berhiburlah ya, kan betul. Untuk semua kawan-kawan kita di mana saja anda berada. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan kepada kami di Perlis FM. Terima kasih juga untuk Pak Su Omar bersama dengan kita waktu lah ni. Kita juga ada Kak Rasma Saad katanya lagu best juga petang ni.
0: Mesti alhamdulillah takkan tak best.
1: Ini pun rakan kita daripada ruangan WhatsApp Kunti Kak Jazmiza Jaya. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak lagu Curi-curi Sepenon Min. InsyaAllah sekejap lagi bolehlah kita dengarkan untuk kita berhibur bersama-sama. Jadi kepada semua kawan-kawan, jangan duduk pergi mana-mana. Ada lagi lagu-lagu yang ada rakan-rakan lagi. Kita pakai lagi minta tu yang mana kita nak siarkan untuk hiburan kita.
0: Jadi
1: bersama.
0: Teruskan bersama dengan Perlis FM dalam
1: Sarasi Denganku
0: Acah-acah
1: Nehi-nehi.

0: Azam Wahid daripada filem Jab Jab Pula baru saja menghiburkan petang kita untuk
1: merdu,
0: slot
1: aja
0: nehi. Alhamdulillah. Orang kata apa, lagu yang mana rakan-rakan kita ambil paket minta pun kebanyakannya dah pun kita siarkan satu per satu. Tapi apa yang best kali kita nak berkongsikan bersama dengan rakan-rakan yang dengarkan saat ini mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026 telah dibuka kawan-kawan. Jadi kepada anda yang mana berminat. Sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 dan anda boleh rebut peluang waktu lah ni untuk kembangkan lagi bakat anda ke pentas yang lebih besar.
1: Ada had umur ke?
0: Dia apa had umur dia daripada 8 hingga 12 tahun sahaja. Dan anda boleh datang ke kompleks penyiaran Tuanku Said Putra Kangar Polih untuk sesi uji bakat. Bermula pada 10 Julai. Pada 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat, kawan-kawan. Manalah tahu kan rezeki anak-anak kita dan mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Yang mana ada rancangan, dah ada plan nak pi tu, bolehlah praktis siap-siap.
0: Boleh belaka. Dan waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 4:03 petang. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan live.
1: Facebook live. Kita ada Azwana binti Dahman. Lagu-lagu petang ni best. Sempoi. Dan dia juga kata, hari ni hari kelahiran saya ke-50. Happy birthday.
0: Moga panjang umur, dimurahkan lagi rezeki, sihat, cantik sentiasa hendaknya. Amin ya rabbal alamin kan. Jadi siapa lagi bersama kita waktu lah?
1: Juga ada Fatimah Hashim. Lagu-lagu Hindi yang dia siarkan memang terbaik. Sesuai dengan jiwa saya.
0: Mantap kan.
1: Mesti kena sesuai.
0: Dan kita pun ada yang ada bersama yang kita waktu lah ni pun Iman Najwa. Katanya santai sahabat.
1: Terima kasih sahabat
0: kan? Jadi jom kita nak terus layan. Ada berbaki tak banyak dah lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita pakat minta. Kita harap kita dapat siarkan sehabis baik. Dan saat lagi kita akan kongsikan sesuatu yang menarik juga untuk anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar
1: Polis FM
0: serasi dengan kau.

0: Bangsawan Kigata. Lagu yang cukup-cukup sinonim dengan filem Hello Brother. Jangan sambung. Tapi apapun, terima kasih semuanya. Belaka-belaka yang mana bersama dengan kita untuk layan Aca-Aca
1: Nehi. Terima kasih juga dekat Kak Mas sebab bubuh lagu tadi.
0: Alhamdulillah, lega kita. Elok Kak Mas bubuh sini. Dan apapun, Amirun daripada Berseri, dia kata kat kita di ruangan live Facebook, katanya layan je Aca-Aca Nehi. Hemoh-hemoh keluar abang hang padu nombor satu.
1: Tu dia. Satu nafas.
0: Jaranglah jadi kan. Tapi apapun, terima kasih juga untuk Kak Ani. Kak Ani katanya terima kasih daripada Kak Ani dan juga Cik Suami, sebab katanya lagu yang mana kita siarkan awal tadi ni bukan apa, dia kata tu lagu daripada abang kat suami Kak Ani.
1: Dia rindu lah abang kat suami.
0: Itu abang kat suami. Ni macam lagu tadi ni, Hatta Sawan Negeri Kata tu, filem Hello Brother tu.
1: Hello Brother tadi.
0: Kita pun tak maulah nak reveal nak saja nak abang tu, sama Han tu abang kita hak nombor tiga.
1: Faham?
0: Alhamdulillah lah takkan.
1: Syarohan tu pop nakai nak.
0: Abang kita hak sulung.
1: Berkawan lah.
0: Berkawan lah rupanya. Tu dia lah.
1: Awak tak tahu.
0: Jangan dua kali sangat kita. Pak suku dah naik. Tapi aku pun. Terima kasih semua kawan-kawan di ruangan live Facebook Perlis FM juga. Anda memang sempoi. Yang mendengarkan kami juga di atas talian RTM.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih yang mendengarkan menerusi frekuensi 102.9 pun. Terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa, jangan ketinggalan yang mana anda boleh ikuti lagi Aca-Aca Nehi-Nehi setiap hari
1: Khamis pukul di, jam
0: di jam yang kedua, dalam Hemo-Hemo
1: kita enjoy.
0: Betul itu. Dan untuk panduan kita bersama Hak Lara tu kita berhenti. Jadi untuk panduan kita bersama lah kawan-kawan, maksudnya solat fardu asar hari ni pada pukul 4.48 minit petang, maghrib pula 7.36 minit malam, isyak pula 8.52 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.48 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan kita pakai atok masa sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah Aina, pukul 4.30 minit petang.
1: Saat lagi kita ada berita Perlis FM.
0: Jadi kita harapkan kepada anda semua, jangan sudah lagi untuk dengarkan Perlis FM.
1: Teruskan mendengar.
0: Kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa.
1: Hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.
0: Adik pandai.

0: 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Perlesa Faham Serasi dengan
2: Klik. Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Dalam
3: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
6: Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
7: Betul-betul percuma.
8: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan bos mantap Mio Adlan, Anas Farin,

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Berlis FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very apologetic. No, it is important, our security. What you mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part, we have strongly protested, and we're not, it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang multi-role combat aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjadi angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 sampai, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: To be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara ini yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 25 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 25 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengganda Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudara, telah pun kita dengarkan juga sebentar tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad. Dan sekarang tanpa melengahkan masa lagi, kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini dengan surah Al-Adiyah ayat 1 hingga 11. Silakan Ustaz.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baiklah, Ustaz, kita nak terima pemanggil daripada rakan-rakan kita yang nak memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tahsin kita pada hari ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Mik ke tu?
2: Ya, Pak Mik ni, Pak Mik ni.
1: Alhamdulillah. Jadi silakan Pak Mik, hari ini dengan surah Al-Adiyat. Adiyat. Ayat 1 hingga 11. Silakan, boleh mula dah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Wal muriyati qadha. Ya. فالمغيرات سبقا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Dia kalau boleh jangan pergi putih. Hussila ma. Wahussila ma. Pasal dia ada di situ, dia ada safir. Dia ada sifat dia safir. Wahussila ma. Wahussila ma. Gitu. Macam dia ada, dia tak putih. Cuba sekali. Jangan kita tekan sangat huruf sok tu. Jadi kita dalam tu dia cuma, dia ada satu mati, satu hidup. Tapi dia macam idrom dalam tu. Dia masuk. Bila dia masuk tu. Wahussilama. Wahussilama. Macam dua. Ada dua pula. Jadi suku kata. Teruskan. Wahussilama.
2: Macam tu.
0: Ya boleh. Macam tu dia tu. Elok.
2: Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir.
0: Ya, sadaqallah.
2: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Mit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, jom kita nak dengarkan pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
3: Lin kah?
1: Ya, betul.
3: Habak
1: baik, alhamdulillah. Siapa
3: alhamdulillah
1: tu?
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya,
0: alhamdulillah.
3: Ni Kak Midah daripada Tamara Indah Permatampau, Pulau Pinang.
1: Kak Midah, baik.
3: Teruskan, ya.
1: Sila, boleh mula dah. Teruskan, Kak Midah.
0: Ya.

0: والعاديات ضبحا.
1: Jangan panjang nak. Dekat bila? Jangan panjang ha. Dak dekat dua. Ha itu. Wal adiyat dhabha. Ah itu. Jadi ha ha. Ah dekat tu ya. Ha atau boleh panjang sangat. Dia dekat dua harakat.
2: Oh.
1: Ha,
0: wal adiyat dhabha.
1: Ha.
0: Fal muriyat qadha.
1: Ha. فالمغيرات
0: صبحا
1: فأثرن
0: به نقعا
1: فأثرن به نقعا
0: فأثرن به نقعا وَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّ
1: dia bila huruf dal di hujung tu dia ada qalqalah.
0: إِنَّ
1: الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ نُود
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
1: أَفَلَا
0: يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
1: وَحُصِّلَ
0: مَا فِي الصُّدُورِ
1: وَحُصِّلَ
0: مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ.
1: Ha, bila him tu dia tak boleh dengung sikit pun sebab ya? Dia izhar. Dia izhar syafawi bihim tu. Cuba dengar ustaz sebut.
0: إِنَّ
1: رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. Ha, itu.
0: إِنَّ رَبَّ
1: fahum
0: bihim.
1: Bihim yang kedua tu. Bihim yang pertama dia dengung. Di situlah kita ambil.
0: Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir.
1: Sadaqallahul
0: azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Maaf kami dah salah silam bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana? Kak Nafisah ke? Alhamdulillah. Jadi boleh mula dah Kak Nafisah dengan surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11. Boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Alhamdulillah.
1: Ya, baik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

0: خبير.
1: يا صدق الله العظيم.
2: Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Terima kasih Kak Nafisa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Encik Azhari ke?
4: Ya, saya.
2: Alhamdulillah. Jadi Encik Azhari boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Adiyat. Betul? Ayat 1 hingga 11 nah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okey, saya baca nah.
1: Ya, teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور.
1: Ada silap tadi ayat yang ketujuh tu. Tertinggal. Wa innahu ala zalika la syahid. Ayat yang ketujuh. Tertinggal ayat tu.
4: Tertinggal
1: lah. Cuba ambil sekali. Ambil sekali lagi tu.
4: Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir.
1: Dia mi yang pertama tu. Tadi mi yang pertama tu yang lengu. Mi yang kedua tu tak lengu lah. Tadi sebut inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Him yang pertama tu. Him yang kedua tu dia izhar izhar syafawi. Tukar eh.
4: Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir.
2: Sadaqallahul azim.
4: Baik, terima kasih DJ Lee menjawab Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah mak cik masuk kelas petang ni. Alhamdulillah. Jadi boleh mula dah mak cik surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11 nah.
5: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, ni mak cik tak tahu nak kena buat ha tu nah, tanya tu.
1: Dah. Ha.
5: Tak boleh tak tegak kalau salah nah.
1: Ya, baik.
5: Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
5: Wal 'adiyati dhabha.
1: Dha tu jangan dha. Dha. Dhabha. Dhabha.
5: Dhabaha.
1: Pantu dia aku jangan pantu pergi ke atas, pantu nak pergi ke arah ke bawah. Dhabaha.
5: Dhabaha.
1: Begitu.

0: Ya, dah bersifat di samping qaqalah, dia sifat isti'laq pada itu. Ada ha, nabi ke atas. Ha, sebab tu. Ha, jadi kita nak kena tengok tu lah. Jadi fa atharna bihi naqa naqa naqa gitu.
1: Fa atharna bihi naqa. Ha. Wa

0: كنود وإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد
1: أفلا
0: يعلم إذا بعثر ما في القبور
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور jangan duk tarik balik di belakang dia lepas dia ain huruf ain tu lepas dia
0: bu'sirama
1: dia muncung mulut tu dia masuk ke leher tu begitu kita kadang-kadang tutup mulut balik kita tutup mulut balik jadi ain tu dia macam dengan dia macam dengan orang apa
2: melengkung
1: dia kena tutup dia apa lepas hangi itu dah huruf ain tu
0: فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
1: begitu kita kadang-kadang buang dia tarik balik melengkung balik tahu
0: وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: صدق الله العظيم dia kadang-kadang kho tu dia kurang sebut kho ya lako hanya ke lako lako kho dia jadi pergi kepada kho sebenarnya kho pula
0: lako
1: kho tu dia keluar dia huruf dia pun angkung dia huruf angkung huruf angkung
0: baik baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengarkan pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
3: Ada Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah daripada Penang. Jadi boleh mula dah Mak Ngah. Hari ini surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11 nah.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمريات فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: jangan subah bagi habis suara tu baru bergerak pi mulut tu jadi how jadi how nak jadi how tak ada nak habis je nak pergi kepada wow how jadi how
0: فالمغيرات صبحا فأسرنا به نقعا فوسقنا به جمعا

0: أحسن لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لا شديد.
1: Ah, itu bunyi bin ya, bil huruf lam tu. Dia belakang dengan lam tu, bil dengan bin, bin jadi
0: nak jadi macam nun
1: juga nun. Wa innahu li hubbil khair la shadid.
0: Wa innahu li hubb bil qair la shadid.
1: Bila sebut bil qair, jadi qair tak khoi. Bil kho, bil kho, bil khoi.
0: Wa innahu li hubbil

0: الصبور
1: وحصل
0: ما في الصدور.
1: يعني جangan وحصل ما وحصل ما دسيران صوت تو dia masih ada orang.
0: Ya.
1: Ha, dia sebab dia sofir. Wahus silama.
0: Wahus
1: silama. Ha, khus tu dia ada desiran. Dia wahus silama. Jadi tak ada dengan dia putih. Dia jangan berhenti. Siulan. Dia panggil siulan daripada sofir tu. Dia wujud di situ. Dia atas huruf sok tu. Jadi dia kata lah huruf sok ni huruf di antara huruf istilah. Kan? Jadi dia sebutkan tu wa husila ma
0: fi sudur
1: tu nak saya panjanglah nak bagi nak nampak kata ada desiran dia tu. Kalau hari kolokolah ni dia ada desiran sofir.
0: Dia tak ada kolokolah.
1: Dia tak ada kolokolah tetapi desiran dia panggil huruf sifat dia sifat sofir. Dia masih wujud. Pasal dia ada sukun di situ. Mana kita kena jelaskanlah walaupun dia idgham dia idgham ni tu.
0: Wa husila ma fi sudur.
1: Begitu.
0: Inna rabbahum bihim yawma izilla khabir.
1: Sadaqallahulazim.
0: Katanya ustaz, duk belajar ni pun duk jadi sangkut lagi. Kadang bukan tak huruf sosi tu ustaz, tapi bila kita baca kita jadi macam terkenting.
1: Dia kadang huruf tu yang belagak dengan huruf-huruf yang lain tu. Macam tadi. Macam dengan fis sudur, tak ada masalah. Huruf sod juga. Tapi fis, pasal di bawah tu. Pasal yang ni, dia di depan. Dia muncul dengan mulut, lepas tu nak mati dengan keadaan
0: tu. Dengan
1: tu
0: kan.
1: Benda-benda yang macam tu lah. Benda tu kita tahulah sifat sod dia tadi. Dia ada. Dia ada sofit dia. Tetapi dia sebelum tu, kita nak sebut tadi ni, nak belagang dengan dia tu. Itu dia. Jadi, macam kita lah, katok tin bunyi lain, katok nampak plastik. Dia bunyi belain kan.
0: Sebab kita mula tadi huruf H tu dia ada huruf depan kan. Lepas tu kita nak mati ke bawah tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Kak Tih,
2: Pulau
3: Pinang.
2: Kak Tih daripada Pulau Pinang. Silakan Kak Tih, hari ini dengan ayat Al-Adiyat, ayat surah Al-Adiyat, ayat 1 hingga 11. Nak terbalik ku yang bidah kita pun. Jadi silakan, boleh mula dah nak.
3: Terima kasih Lin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: Sin tak tebal lagi. To yang tebal. Yang tu so dah tak sa. Sato. Fa wasato.
3: Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lashahid. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ.
1: Jangan apa mulut kita tu, jangan orang tahu luas sangat. Dia bagi tu hum hum anak kedung pada tu. Walaupun kita kena hum, dia luas sangat dia punya bibir kita. Jadi inna rabbahum bihim hum bihim. Ikhfa syafi, dia panggil ikhfa syafi tu.
3: Inna rabbahum bihim yawma izin lakhabir.
1: Ya, sadaqallahul azim.
3: Sadaqallahul
2: azim. Ya, baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana? Maklum ah ke?
4: Kak Tum.
2: Ah, daripada Paya.
4: Oh, dah telefon lama.
2: Lagu tu lah. Alhamdulillah. Dapatkan Kak Tum pula, no?
4: Dah minta lah, dapat lah.
2: Jadi boleh mula dah.
4: Hari ni. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبحا
1: وكان صب ضب ضبحا ضو ضو هروب ضو غبا ضبحا كان صبحا لا ضبحا
4: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
1: قدحا حا
4: قدحا
1: بسم الله الدام فالمغيرات صبحا هني بصبحا
4: فالمغيرات صبحا فأسرنا به نقعا
1: فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
4: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
4: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
4: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
1: Jangan bihin, bihim. Inna rabbahum sekali.
4: Inna rabbahum bihim
1: hum yang pertama dengan hum bihim gitu.
4: Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir.
1: La khabir. Dia
4: la
1: nipih.
4: Khabir.
1: Qiraat tu dia nipih lah. Dia bukan apa tebal. Kalau kita sambung boleh jadi tebal. Kalau kita kita berhenti dia nipih, dia tak ada baris tu. Walaupun baris tu dia serun kan. Maksud dia begitu. Bila kita berhenti dia tak ada baris tu. Maksud dia dia dia mati. Dia mati pasal sebelum dia huruf ya dia dia akan nipis. Begitu. Itu kaedah dia. Ya, terus. Subhanakallahu alazim.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Tung.
1: Ya. Dapat juga ni.
2: Alhamdulillah. Itu dia takat lah pemanggil-pemanggil yang dah bersama dengan kita. Dua ada 8 orang dah. Untuk surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11 Ustaz. Ya. Takat lah ni. Okey, kita ada pemanggil seterusnya. Ya. Assalamualaikum. Silakan Malu Ah, boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11 nah.
5: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim.
1: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal'aliyati dhabha.
1: Jangan panjang, cik. Agak-agak panjang. Lanjut, kita baca lanjut tekat tu ya. Lepas dua akad ya. Dia setakat dia kita sebut tadi macam A tu. A dengan ya tu panjang tu. Ha pun panjang tu juga. Baru dia seimbang. Kan? Teruskan. Fal-muriya.
5: Fal-muriya tiqadaha.
1: Tu pun panjang lagi nampak tu. Dia bagi kita cara ni ukuran dia tu. Macam kita ya tadi kita sebut ya tadi panjang mana. Fal-muriya tiqadaha. Ya ha. Begitu ya. Agak-agak panjang tu ya. Tu boleh punya ukuran.
5: Ya.
1: Kalau kita pendek sangat ya tu napa ha tu ha tu panjang ha tu panjang sangatlah. Kalau ya tu kalau kita takat tu ha pun takat tu boleh seimbang. Boleh nampak kata bacaan tadi ni dia seimbang dua harakat dua harakat.
5: Ya. Fal muriyati qadha. Fal-mu'iri
1: Fal-mu'iri Rati subha. Itu panjang juga. Ujung-ujung tu jangan panjang sangat. Agak panjang sangat tu. Fal-mu'iri subha.
5: Fal-mu'iri subha. Fa'asarna bihina. Wa
1: wasaq nabi jam. Tu kalau boleh qalqalah sikit. Dia bagi nampak kata qalqalah dia. Qalqalah berat ha pasal qalqalah besar tu. Dia tapi dipanggil ada apa qalqalah surah lah. Tapi di segi dia huruf dia tu huruf yang tebal, huruf yang berat. Jadi fa wasaq aduh fa wasaq nabi jam'a jam'a.
5: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الصُّدُورِ
1: فِي الْقُبُورِ
5: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
1: وَحُصِّلَ
5: وَحُصِّلَ

0: لا خبير
1: يا صدق الله
0: صدق الله العظيم
2: يا صدق الله عظيم. Terima kasih Maklum ah.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa lagi nah.
0: Ya, beri Allah.
2: Itu dia Ustaz. Pemanggil-pemanggil kita ada 9 orang bida dan kita nak serahkanlah pada Ustaz untuk Ustaz berikan sedikit ulasan pada petang ini. Silakan Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah kita tengok daripada pemanggil-pemanggil kita yang 9 orang ni ada tempat-tempat yang kadang-kadang memanglah kita tahu dah dari segi apa hukum-hukum dia tu.
2: Ya.
1: Hukum tu kita tak nafi lah. Mungkin dari bila kita belajar daripada tajwid tu dia ada lah. Tetapi di segi praktikal ataupun amali dia tu kan.
2: Ya.
1: Jadi itulah kalau kita tengok tadi saya sebut yang pertama tadi pada huruf huruf dhad ni dhab. Satu bila kita jumpa wal adiyat dhab tu.
2: Dhab.
1: Tu huruf huruf dot huruf dot ni memang huruf yang tebal lah memang di situ, tapi yang menjadi kadang-kadang kita sebut tu tak berapa nak menepati ya di segi makhraj ya, dan sifat dia tu sifat lah yang banyak kan makhraj tu kadang-kadang lah. Tapi di situ di segi kalau kita tengok huruf ba ni bukan huruf yang berat, huruf yang ringan huruf ba ni. Huruf ba ni dia makhrajnya di bibir ni. Dia main di bibir ni dia bukan main ke dalam tu. Jadi dia walaupun di bibir dia kita nak sebut ba tu dia sebut baba. Dalam keadaan tu dia pula di situ ada apa tanda dia tu disukun. Bila disukun dia terus ada satu sifat pada huruf ba ni huruf qalqalah. Jadi qalqalah di sini dia duduk di tengah huruf dia tengah apa kalimah. Jadi dikatakan sebagai qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni dia pantun dia lari pergi ke tu ya. Pantun dia tu dia berlari pergi ke tu. Dia bukan terputih sebenarnya begitu lama. Kalau kita kata bob ha itu jadi seolah-olah qalqalah tu qalqalah kubra. Tapi di sini qalqalah dia huruf qalqalah sughra. Jadi dalam keadaan tu dia ada juga satu lagi saya suka sebut bahawa dia bersifat di selain daripada qalqalah dia bersifat juga yang perlu kita zahir. Dia bersifat dengan istifal bukan isti'la lawannya kan.
2: Istifal.
1: Istifal ni ke bawah. Jadi pantul dia tu bukan sangat nak perkataan dia tak pantul tu nak pergi ke bawah. Sebab tu kita kadang-kadang kita dengar kori-kori tu mana kata dia baca seolah-olah macam dibariskan ba tapi bukan dia baris tapi dia berbati seolah-olah begitu.
2: Seolah-olah.
1: Betul kita silap dengar tu kan. Maksud dia nak pergi ke bawah. Maksud dia ringan huruf ba ni sangat. Kadang-kadang kita dhabiha disebut kadang-kadang dhabiha. Dhabiha dia dhabiha begitu kadang-kadang. Kadang-kadang huruf dal begitu juga huruf jim begitu juga tiga huruf ni kalau kita berjumpa. Satu lagi bila tadi bila pemanggil kita sebut adalah daripada antara pemanggil-pemanggil kita tadi sebut bila kita berhenti di akhir di akhir apa kalimah tu huruf ha lah tu
2: ha.
1: Huruf ha ha dhab ha lebih panjang kan panjang ni dia tak dia asal dia dhab han bila han tu bila kita berhenti dia jadi turuh kepada sifat mat iwat dia panggil mat yang mendatang
2: mat iwat
1: ha iwat tidak dia tak ada mat tu dia tak ada mat ni panjang dia panjang
2: mat ni panjang
1: dia huruf panjang ni panggil mat gitu. Jadi dalam keadaan tu apabila huruf ha tadi ni di iwat di datang mohon apa datang selepas daripada dia tidak ada mat dimatkan dia panggil iwat dah. Sebab kejadiannya Allah kata dia dimatkan dia maksud dia di situ dimatkan dua harakat saja seolah dijadikan mat asli di situ. Jadi saya tak ada mat jadi mat bacaan dia sebagai mat asli han jadi ha
2: ha
1: ban jadi ba tan jadi ta kan begitulah semua benda-benda yang di belakang ni semualah dalam keadaan yang tu an jadi a
2: ya sebab
1: tetapi tak boleh dia panjang jamaa dia kita kena tengok dia punya penimbang timbang dia ukuran dia tadi macam kita wal adia ada adia ada ya adia ya a ha dia kena sama lah sama lah tu wal adiyat dhabha ha ya ha ah ha, panjang. Jadi tak boleh lah benda-benda tu bila tu dia melebihi daripada mat dia ukuran dia lah. Di segi dia kata awak ustaz ni mana ada mana dah lah mana tak tak tak berubah lah tapi mana kita kita tu dia tak panggil dalam kategori ke pasih-pasih dalam
2: pasih.
1: Pasih.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Kita pun dah dengarkan tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Buat pemanggil-pemanggil yang mana dah memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencemburui kita, no, Ustaz. Bantu waktu ni. Apapun, terima kasih sekali lagi lah kita nak ucapkan buat yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita untuk tahsin pada hari ini. InsyaAllah, moga ada rezeki untuk kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti sebenarnya bacaan dan dengarkan semula di ruangan Facebook rasmi Perlis FM. Dan saat saja lagi tepat pukul 5 petang, pukul 6 petang maaf, anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam cerita orang Perlis 6 hingga pukul 12.30 malam. Dan akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Oke, okay, halo, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Jumpa lagi 6 jam saya menemani anda ya. Dari sekarang sampai 12 tengah malam di frekuensi 102.9 MHz. Pertemuan hari Khamis 18 hari bulan Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan Datuk K. Dalam perjalanan balik dari tempat kerja, terima kasih.

0: Terima kasih kerana sudi menjadikan Polis FM sebagai teman anda sepanjang perjalanan pulang. Ada dari kakak kan nak balik ke Lostak. Bukan sekadar Lostak, ada yang nak balik ke Sungai Petani. Bukan setakat Sungai Petani, ada yang dari Kangak nak balik kerja ke Penang. Macam timbalan kita orang kan. Pulang alik tau ya, Polis Penang, Polis Penang. Masuk syap. Tiada alasan bagi kita kalau kita kata oh tak boleh lah bro, saya duduk jauh, susah. Sebenarnya alasan ini menjadi pembunuh. Menjadi pembunuh untuk kita ya. Alasan ini adalah satu istilah untuk bertolak ansur. Satu kosong dua perpuluhan sembilan. Terima kasih DJ Lin dan juga Aina. Terima kasih yang menemani anda dari pukul 2 petang tadi. Ingat, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. 102.9 102.9. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.36 minit malam. Kalau waktu solat fardu isyak pukul 8.52 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita untuk sepanjang hari ini, maghrib dan juga isyak ya. Ini masing-masing tidak cukup ke? Kalau orang yang tak minat bola sepak ni kan, saya takkan tanya. Ini kepada peminat-peminat bola sepak. Piala Dunia, FIFA, cukup tidak ke? Pergi tempat kerja sat-sat nganga. Pergi tempat kerja sat-sat nganga.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan

0: dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Mini Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Mini Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Mini Piala Dunia

hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi

Ya, kedamaian, ketenangan, sakinah ya. Anda 44 minit petang, selamat petang Perlis. Apa cerita anda petang ini? Kemana anda petang ini? Dalam perjalanan? Tak sampai-sampai lagi ya. Menyinggah hata aku. Di 102.9 MHz Perlis FM. Pertemuan hari Khamis 18 hari bulan Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja di Desa Kasihku Tertumpah.

0: Ok, Datuk di JDF di desa kasih kota tumpah ya. Automatik kan bila dengar lagu daripada Datuk di JDF ni. Terus teringat kampung halaman. Kak T kata lama tak dengar lagu ni. Muin Kamal hadir dari Kuantan, desa di Kemaman. Ok, di Kemaman. Lina MK, selamat bertugas. Hidup ni kita kena tenang-tenang ya. Kena relax-relax ya. Dengan rajin duk kucai orang. Muin Kamal kata di desa mak ayah masih ada. InsyaAllah ada kesempatan balik kampung jenguk mak ayah. Alhamdulillah ya. Saudara, program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena Hari Keputeraan ya. Sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 19 hari bulan Jun, besok hari Jumaat ya. Pelbagai atau cara telah disusun ya. Sembahan payung terjun daripada pasukan VAT 69. Demonstrasi cegah rusuhan, demonstrasi banyak ya. Di Batten dan sketsa PDRM dan sembahan motor rodeo traffic. Pertandingan motosikal retro ataupun klasik. Pameran motosikal Harley Davidson dan banyak acara-acara menarik yang telah disusun sempena program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

semua orang melaluinya. Semua orang merasainya. Kasih sayang. Ada yang manis. Manis meleceh. Ada yang kata kasih sayang pahit dan menyakitkan, ya. Muin kata kasih sayang ibu bapa tidak berbelah pagi. Itu tepat, ya. Tak ada orang tak ada rasa kasih sayang, eh. Semua orang melalui saat-saat, ya, detik-detik, ya. Sadia Cafe, terima kasih. Ini yang menyumbang kita, yang menyumbangkan untuk pendengar-pendengar. Voucher makan bernilai RM50. Yati, waalaikumsalam Yati. Kata Yati, selamat berkongsi. Terima kasih Yati. Yati tengah bertugas ke? Apapun dia, terima kasih. 102.9 MHz Palas FM terus menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saudara, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.36 malam. Rory, Dewi Yul, jangan ada dusta antara kita. Selamat bertugas, Yanti. 102.9 MHz Perlis FM.

Jangan ada dusta antara kita. Kita dua ni tak nak bohong-bohong. Amat betul ya. Tujuh malam ya sekarang. 102.9. Dia jam antarabangsa ni dia pukul 19 kan. 19 tu pukul 7 lah. Mama Mazlina. Hai. Abang Ray, selamat petang juga untuk Abang Ray. Munira Saidin di Bunga Mas, cuaca elok, angin sepoi-sepoi bahasa. Salam senja. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja. Abang Ray, baru balik dari kerja. Berehatlah. Siapa sambut kat muka pintu?

hidup kalau dah aman, ya, bahagia, ceria. Jangan sesekali cari pasal, ya. Jangan sesekali cari pasal, ya. Siapa dia sebelum daku, ya. Saya kalau tanya siapa dia sebelum I, I jawab terus, ya. Kalau dia dah mula masak muka, kan, tanyalah lagi. Itu semua suratan atau kebetulan. Sesuatu.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Saudara, maksudnya waktu salat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis semalam ini pada pukul 7.36 malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

وإلى ثمود أخاهم صالحا

كأن لم يغنوا فيه.

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang dapat pukul 8.23 minit malam. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.52 minit malam.

0: Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Direktor Jaminan Tenaga Makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allows to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okay, hi. Hello, hello, hi. Assalamualaikum. Minta lalu.

0: sejenak lalu.
1: Oke, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Untuk jam yang keempat, saya masih lagi teman anda ya. Di frekuensi 102.9 MHz Berlis FM 9.17 minit malam. Besok pelawanan yang tough besok ya. Malam ni saya ditemani oleh Dato' K dan juga Kak Rara ya. 09 di studio. Selamat malam Miza Rasmi, check in ke konti malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak lapor diri, yang nak check in ke konti silakan. Dan jangan lupa nyatakan lokasi anda di mana ya. Negeri anda di mana.

jadikan hari ini hari yang membahagiakan anda dan juga keluarga. Hari yang menggembirakan anda dengan insan yang disayangi. Miza, saya di Kanga IC 09. Ada yang 02 tapi tinggal di 09.

Teacher Hamidah. Terima kasih. Seorang petugas katanya, seorang persiaran jemput makan pulut durian. Allah. Sajalah tu kan. Sajalah tu. Alio, selamat malam Alio. Terus layan 102.9. Terima kasih. Terima kasih. 102.9. Mama, Waalaikumsalam 07.

Okay, bersama dengan saya dengan lagu-lagu hiburan malam hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Saya teman anda, pria-pria terhebat sedang berjuang di tiga buah negara, Mexico, Canada dan juga USA. Kita bila agaknya? 9:20 malam.

Medok Tani nak ajak pergi jadi hebat. Saudara, jangan lupa besok kalau ada kelapangan ya, dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Pelbagai aktiviti diadakan ya. Ada persembahan payung terjun ya, Bat 69. Demonstrasi cegah rusuhan. Kena pergi tengok ni. Ada persembahan motosikal. Trafik. Motosikal rodeo trafik. Ada pameran motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson. Demonstrasi memasak pameran aset-aset PDRM ya. Pameran jualan dan juga pameran dan jualan rumah ya. Program Sinergi PDRM bersama masyarakat ya. Polis dan masyarakat berpisah tiada.

Vor să dengan kumpulan Sam dengan kembali merindu. Terus bersama dengan frekuensi ini 102.9 MHz. Layan.

Siapa yang tak happy? Hidup kita ni kita nak happy-happy tau. Hidup kita ni jangan cari masalah. Jangan cari masalah, jangan buat masalah. Happy lah kita. Jangan campur urusan orang, happy lah kita. Okay, esok jadual perlawanan Piala Dunia ya 2026, 19 hari bulan Jun. Antaranya perlawanan yang saya jangkakan menarik perhatian antara Korea Selatan bertemu dengan Mexico. Bolehlah tengok pukul 9 pagi. Dan antara perlawanan yang lain, Switzerland menentang Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi besok. 12 tengah malam ni Czechia lawan dengan Afrika Selatan. Dan dalam grup B pukul 6 pagi Kanada menentang Qatar besok. Itu antara perlawanannya. Bilang 35 minit malam. Pilihan anda, siapa yang akan ke final? Masih sama-sama lagi kan? Masih belum nampak lagi kan?

Lagu ni buat hiburan orang boleh tapi dia duduk jauh. Kesorangan di perantauan. Lagu ni sesuai. Sabarlah sayang.

sabar-sabar. Tak lama eh. Sabar-sabar. 9.43 minit malam. Ada yang kata Kongo akan ke final. Tak tentu juga kan. Pasukan tu lah dia nak gigit Kongo pun berat. Oh, sekadar seri satu sama. Salam rindu 102.9 MHz.

Kumpulan Top Act ya. Tajuk lagu dia Salam Rindu ya. Salam Rindu ya. 13 minit lagi ke pukul 10 malam. 102.9 MHz. Ada perbezaan tak temperan dengan belak apui? Nak tanya Pak Syed, kalau Pak Syed boleh jawab lah. Antara temberang dengan belat apa? Kalau belah utara ni, Kedah, Perlis, kata belat apa ni, dia pun faham. Ramai kawan-kawan kita yang kategori belat apa? Lagi ada orang tanya belat apa itu apa dia? Malam ni kan ada yang selapang ya, selesa ya. Temberang dengan belak apa Pak Syed kata lebih kurang lah kan. Ya kan, lebih kurang. Tapi belak apa tinggi lagi pangkat dia.

0: Aida jebat dengan Temberang ya. Aida jebat ni dia tak ada bersangkut langsung dengan Hang Jebat.
1: Jom kita layan Syamil. Beribu tanda tanya. Anda di 102.9 MHz.

Syamil beribu tanda tanya. Ramli kata orang lahir di era 60-an tahulah makna sembang belah apa. Adnan Hassan luncur. Kalau kita bukan luncur Adnan, kita loncok lah. Jan 523-5327 nombor apa tu Jan? Nombor PIN ke? Kalau nombor PIN abang kat saya sama. Waalaikumsalam Jan. Terima kasih. 102.9 MHz 5 minit lagi ke pukul 10 malam. Kak Z. Rakan penolong jurutera saya pun Kak Z juga. Kak Z dengan Datuk K. Kamelut di Morakase. Perlis FM. Serasi denganku.

0: Okey, Iliana Ramli. Ramli kata, okey, nak kena pergi tengok pamayak dulu. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Timbul. Waalaikumsalam. Dia kata selamat malam Jumaat. Selamat juga. Terima kasih Timbul dari Tawau Sabah. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, ya. 102.9 MHz, 5 minit malam. Pilihan perlawanan besok antara Mexico dan juga Korea Selatan.
1: Shakira, we are ready.
0: Anda pilih siapa? Saya pun dah ready lah.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
0: We are ready. Saya pilih Korea Selatan walaupun agak berat menentang pasukan tuan rumah Mexico. Tapi seperti yang selalu saya maklumkan, selalu saya nyatakan permainan bola siapa ini adalah sejenis permainan yang cukup kejam. Bagus punya leading lah seorang skor. Lalas disamakan.

Shakira dan juga Burna Boy, Die 102.9 MHz, lagu tema Piala Dunia. Kalau orang tanya apa tajuk dia, Die. Ni Die kita ni.

aku mohon jangan pergi menyiksaku dengan rindu. Oh. Mojo dahsyat ya. Dahsyat sungguh. Saya kan boleh tengok makhluk ni kalau masuk kan. Zuraiti Abdullah, terus kepala saya sakit tau. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam. Dan kita akan kembali bersama dengan lagu-lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa.

sa Melayu Dato' Jamal Abdillah. Kalau nak cari yang pure punya pun payah jugalah ni kan. Kadang-kadang nak kata gadis Melayu, rambut pun dah warna kuning pun ada, rambut warna purple pun ada, warna macam-macam warna lah rambut dia pun, ungu pun ada. Siapa yang dalam kategori lagu ni? Siapa? Sayang orang sama. Oi kacau.

Oh, kacau oh, lagu ni. Dah ada hotline pun duk tanya hat lama lagi. Payah oh. Berat je ni, berat. Cukuplah, ya cukuplah. Cukuplah sekali.

cukup lah sekali. Ahmad Fauzi Darus, nama asal penyanyi ni. JJ. Melodi perpisahan. Melodi perpisahan. Hati kau sendang. Tulis FM.

perpisahan. Hatiku sendang. 2 menit lagi. 10.30 menit malam. 102.9. Kita pergi ke seberang sekejap ya.

Okey, Dr. Aisyah dengan Camar yang pulang ya. 102.9 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita 11 malam 10 minit lagi. Dan jangan lupa selepas berita kita akan kembali bersama dengan lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi penjualan dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan ujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grad keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4 A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, Bencana kemanusiaan kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, baik saudara, menghampiri ke pukul 11.15 minit malam seperti biasa. Masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Patahnya sayap malam kumpulan masa ya mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam dan semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini dan jangan lupa Belayan Jiwa akan dapat anda ikuti malam besok ya waktu yang sama dan pukul 11.47 malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang mana nak tidur kena makan ubat, makan cepat. Selalunya orang yang nak tidur kena makan ubat ni dia kena tidur awal, tak boleh tidur lewat tau.

Mariam Marani kata menyanyi macam tak ada semangat saja DJ kita. Oh, memanglah saya bukan penyanyi malam sikit. Ya, yeah? Okey, seperti biasalah ya. Sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Terus bercahaya ya. Terus berkelip. Selamat malam dan selamat beristirahat. Maria, okay. Okay. Selamat malam bintang. Selamat malam bintang.

para pendengar yang budiman, sudah saya sampai di sini. Dari pukul 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesian anda bertemankan 102.9 MHz. Bau bersuara jebat rupanya. Saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan. Sebab senang nak tidur ya. Kalau tidur dalam keadaan marah, hati tak tenang, tak lena sampai ke pagi. Kan? Akhir kata dari saya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Chechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah, 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ni tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya Seri Portugal kan, menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap, semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita berdengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Teram, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang, itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal, insyaAllah akan diperkenankan Allah SWT. InsyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu, dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya, Nenek Ani, Ita Cok dari Ipoh Perak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu, Abang JJ Gemas, Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Abdul Jalil Tahir, Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenjalan Sarawak, Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah, Ramlah Din, Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia, budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang spana ni. Hoi, masih lagi pegang spana eh, waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor, Timbul Tawau, Bidah dari Salju, Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930, masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga, yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan, dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah: Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Kita selayan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blake dengan Lang Sui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabru Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak bentras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Senin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena bentras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan, lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita pelik, ya, tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba bentras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia, awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Yang duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah, dan 6979 Azaz Noor, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Ya Wata, Teman Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir melalui live Tito pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Bangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasolah gemuruh untuk...

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, merasai lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagal Hair. Dito Pagal Hair, lakonan Shahrukh Khan, Ashi Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroine ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menduduki STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayur Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cemai Kuromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap akak rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar Alia Kiwit, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Mantap. Bud SB masuk, pam pam pam, kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Cezia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo tepi like-nya. 1,000,000 hari ini. Okay, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, selemanya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua. Lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pin. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir

Tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Fario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah, ya. Itu kenangan, itu kenangan, ya. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik, insyaAllah. Hashtagnya Saharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada bersamaan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nurdiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumla Mega, Suara Cinta. Bawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap ni masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan walaupun dapat penalti. Ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39% ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji ya. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ni ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Healthy 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Sama lagi, Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Khairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syira GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik lah, mantap lah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Denagam, kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi, tapi kalau tak ada air itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabariah Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nurafida. Siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng Buruh Hantu di live TikTok, ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapin-tapin like, kan. Saya nampak siapa yang tapin like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapin like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita, kan. Jangan lupa Hema, setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dikata selamat pagi dari Ber Pahang. Saya wah pam pam pam, jambal manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini. Bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alantik Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit?

Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

You guys dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi. Salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur. Tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini. Antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada. Sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni. Ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo. Keputusannya satu sama. Kita terus menyokonglah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara berbahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir fun Batman. Oi Batman. Mantap Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling hadir terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Sampai pagi. Mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24 OE11. Awang Damit ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Idah Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Kemuruan tu tau. Zulti TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KBDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Kemuruan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya, iaitu
sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas untuk berpisah, ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam perunding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. Itu okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, merapukan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan? Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

0: Tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis skamer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan, kan? Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Betul, kita berada di jam yang kelima Nasional Gibur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak, kan? Bola itu bulat, kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan, kan? Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup, ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam DZ. Waalaikumsalam. Sam DZ hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke, kan? Okay, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Roki, Acik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah, ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk tidur. Cik Balkes hadir melalui Facebook dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila labu. Dia kata baru sedar dari Lena. Ha. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam selamat pagi. Uncle Fadil. Ada ni. Okey. Saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri. Ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan melalui frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza pun nama merindu. Lagi siapa lagi? Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu cerita Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udi Narayan. Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit kan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Berzeman Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup dia renangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia bila minum macam itu je pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Donat Lim Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO Nesque Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit. Betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyarah Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su Arni, ada Salasih, ada Nuri Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OKA. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujukatil sudah pun 5.5 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersangkang mata eh. Bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Takmat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan. Boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Jadi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada. Dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu? Perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah eh. Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma je. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9551. Shah Alam Selangor Ipoh Perak Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50. Manakala Kangan Polis pula 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata. Alhamdulillah dah kering dah eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis tepi bucu katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along eh. Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi ya Allah ini kan. Untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga. Ini membawang mengata orang. Itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu.
Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrangga Berhantu. Dan Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji, ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar, ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus. Jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku semayang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila Zuhur dengan Asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu Asar, Qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua, manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita Zuhur dengan Asar, kita Zuhur itu masuk dalam waktu Asar, ya. Zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu Asar. Semayang waktu Asar, semayang Asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang Asar tu wajib jamak takhir, ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu Zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu Zuhur. Jadi Zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu Asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu Zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna, empat rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ha, ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang sah, ya, Zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, Zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama, jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad, maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak semayang Zuhur ini dimasukkan kepada waktu Asar. Maksudnya Zuhur ni kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu Zuhur tu tadi, sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamaah takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamaah takhir ke jamaah takdim ya dalam perjalanan. Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti. Kita jamaah takhir lah. Okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamaah takhir majmu' nilai apa asa apa tu zuhur rakaat ini imam alilai tak nak lu dia sekadar kita bincang kita dah berniat kan macam tadi kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamaah tadi jamaah takhir ya kita sembahyang awal dululah kita jamaah takdim dulu itu tak ada masalah tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamaah takhir lah bang. Ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamaah takhir. Itulah dia kira sebagai niat ya. Niat ini tidak perlu sengaja dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa. Kita dalam perancangan itu jamaah takhir lah kan. Dan jadual itu jamaah takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat. Itu pun dah termasuk dalam bab niat ya. Jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamaah takhir. Jika si musafir tidak berniat jamaah takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asal, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur. Tak apalah kita masuk asal nanti kita semayang jamak takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asal tak boleh. Kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungon. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu kata-kata keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh? Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 ini pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke sana. Ini juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Buruhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh? Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk ke tempat kerja tu relax dulu, tidur dalam kereta.

maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu yang memang tak tidur lagi. Ada yang dah buka warung dah tu, dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni eh? Dia katanya nak makan mi kari ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih kan. Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya tau. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif, Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman maksudnya, tidak ada sesuatu ataupun bala bencana yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab ataupun dalam pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Surah Al-Hadid ayat 22.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا wa ulaika humul muttaqun sadaqallahu alazim. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pada waktu pagi yang cantik, yang hening macam ni, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran dan kita mentadabbur apa yang kita baca. Pagi ini insya-Allah sidang pendengar sekalian, saya akan berkongsi dengan sidang pendengar sekalian surah An-Nas, surah manusia. An-Nas ni maksudnya manusia. Surah ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah yang terakhir sekali, surah yang ke-114. Ha, kan? Sebelum ni kita bahaskan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tu surah yang pertama. Al-Fatihah pembuka kepada Al-Quran. Surah An-Nas ni surah yang terakhir. Dan surah An-Nas kalau kita tengok bagaimana surah ini diturunkan di Makkah dan dinamakan sebagai Makkiyah, dan dia mempunyai 6 ayat. Ni antara mukadimah yang kita orang Islam kita kena tahu. Surah ni ada berapa ayat, turun kat mana, Mekah ke Madinah ke, sebab dia ada kaitan dengan struktur penceritaan dalam ayat tersebut. Jadi saya mulakan dulu.

Sidang dengan dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah mulakan surah An-Nas yang mana Allah berfirman, Qul a'udhu bi rabbin nas. Banyak dalam Al-Quran yang kita dapati Allah mulakan dengan Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatillah. Ada makna. Bila Allah mulakan dengan Qul, sebenarnya cerita Qul ni, sebenarnya asalnya interaksi Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi. Qul, Muhammad katakan. Ha, sebab tu kadang kita tengok dalam Al-Quran, diterjemahkan, katakanlah wahai Muhammad. Ha, kan? Jadi nak menggambarkan ayat itu pada asalnya interaksi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat Al-Quran ini bukan turun kat Nabi seorang. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mulakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah. Kalau Allah kata kat Nabi, Nabi katakanlah. Maksudnya kita pun kena katalah. Kata apa? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan birabbin nas. Tuhan-Tuhan apa? Tuhan sekalian manusia. Ha, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi Rabbil Alamin, alam itu maksud alam masiwallah. Selain daripada Allah, nama dia alam. Jadi dalam ayat pertama surah An-Nas, Allah kata bi rabbin nas, minta berlindung tu dengan siapa? Dengan manusia ke? Dengan makhluk ke? Tak. Tuhan suruh kita minta bi rabbin nas, dengan Tuhan sekalian manusia. Ayat yang kedua Allah kata malikin nas, raja kepada segala manusia. Allah nak gambarkan Tuhan ni Tuhan sekalian manusia dan Tuhan ini raja kepada segala manusia. Ayat yang ketiga, ilahin nas, yang menjadi sembahan sekian manusia. Maksudnya, ayat 1, 2, 3 ada kaitan. Maksudnya, Tuhan manusia tu siapa? Malikin nas. Tuhan manusia tu siapa? Ilahin nas. Jadi, tiga tu dia ada kaitan antara satu sama lain. Maksudnya, Tuhan yang sama. Allah Jalla wa'ala, Tuhan subhanahu wa ta'ala, Rabbin nas, Tuhan sekalian manusia, Tuhan juga raja kepada manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala ni, ilahin nas, Tuhan yang menjadi sembahan manusia. Ayat yang keempat, minta berlindung tu daripada siapa? Baru masuk cerita dia. Jadi ayat 1, 2, 3 tu seolah Allah nak ajak kita minta dia dengan siapa ni? Minta dengan Allah. Allah ni siapa? Tuhan manusia. Allah ni siapa? Raja kepada segala manusia. Allah ni siapa? Tuhan yang menjadi sembahan manusia. Ayat keempat, Allah kata, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung yang sebut ayat pertama tu daripada kejahatan. Kejahatan apa? Bisikan syaitan yang sentiasa bersembunyi. Syaitan kita tak nampak. Walaupun manusia cuba gambarkan, kita kalau kata, orang Melayu kita ni kalau kata ada cerita dalam TV tu, ada pocong lah, pontianak lah. Ha, kan? Jadi macam-macam cerita nak digambarkan seolah-olah hantu ni banyak jenis. Apapun semua tu jinnah. Jinnah tu jin lah. Jin ni ada jin yang Islam dan ada jin yang kafir. Jadi ayat yang keempat, sinar pendengar sekalian. Bagaimana Allah ajak kita mohon perlindungan min syaril waswasil khannas, minta berlindung daripada Allah daripada kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Maksudnya kita tak nampak. Sebab syaitan ni dia boleh boleh melalui jalan dalam darah kita, dia boleh masuk dalam minda kita, masuk dalam akal kita. Kadang-kadang bila kita nak sembahyang kita rasa berat. Ha, tengok bagaimana dia boleh menguasai kita. Ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kejahatan syaitan tu macam mana? Jadi Allah perincikan. Allah kata bisikan syaitan yang jahat tu, allazi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan, fi sudurin nas, dalam dada manusia. Bagaimana kadang-kadang kita rasa, eh, awak ada bisikan jahat ni. Awak mai perasaan macam ni ni. Awak mai emosi macam ni ni. Pastikan macam ni, sinar pendengar sekalian. Kalau mai sesuatu yang baik, yakinlah itu daripada ilham malaikat. Tetapi bila mai sesuatu yang jahat, nak bangun subuh,
Kan tak saat kita nak bangun subuh kita ya rasa berat lah. Yakinlah kalau kata tak bagi bangun tidur tu bukan malaikat lah. Tu setan lah tu. Tetapi kalau kata hak malaikat ni sebelum subuh kita kat perlis ni azan dua kali. Azan hak pertama tu setengah jam sebelum atau 45 minit sebelum tu, azan yang pertama tu tiba-tiba ada suara man. Dia terbangunlah subuh. Hang ni lama dah tak pergi subuh jemaah. InsyaAllah hak tu ilham malaikat. Dan ayat yang keenam, minal jinnati wan nas. Minta berlindung tu daripada siapa? Allah simpulkan dua golongan ni. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan ni. Minal jinnah, daripada jin, wan nas dan manusia. Rupa-rupanya jin ni hak tak nampak ni. Hak manusia ni pun ada juga. Nak bangun subuh, dia kata, tak payah bangun lagi lah. Subuh kan lambat lagi naik matahari. Kadang jin ni kadang, dia nak bisik kita. Baca A'udzubillah, jin lari. Tetapi manusia baca ayat kursi 100 kali pun tak lari. Kan? Sebab manusia tak terkesan dengan bacaan-bacaan tertentu. Jadi nak menggambarkan kepada kita sedang pendengar sekalian, sentiasalah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk yang sentiasa mengganggu kita. Dan dua golongan yang utama yang sentiasa mengganggu kita ialah yang pertamanya jin dan

0: rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Wan Muhammad Rainul Hidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Pagi ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijriah. Okey, kita masuk kopi bola pagi pagi ini. Apa yang jadi semalam? Demam Piala Dunia 2026 bermula. RTM merupakan penyiar rasmi. Satu jiwa, sejuta sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia. Baik, kita tengok perlawanan-perlawanan yang berlangsung semalam untuk kempen edisi Piala Dunia 2026. Apa ceritanya? Semalam, antara hari agak menarik dalam Piala Dunia FIFA 2026 sebab ada gabungan aksi pasukan pilihan dan juga macam-macam kejutan serta gol di saat akhir. Empat perlawanan berlangsung dan semuanya memberi gambaran awal tentang kekuatan kumpulan K dan juga L. England 4, Croatia 2. Ini boleh dianggap perlawanan yang terbaik semalam. England memulakan kempen mereka dengan tekanan yang tinggi kerana ramai menjangka pasukan kedalian Thomas Tuchel mampu pergi jauh dalam kejohanan kali ini. Satu expectation yang tinggi terhadap pasukan England kerana England juga dianggap sebagai satu pasukan yang mampu memberi saingan buat pasukan lawan dan juga prospek johan ataupun juara bagi edisi FIFA 2026 kali ini. Di Croatia pula masih dikenali sebagai pasukan yang sukar ditewaskan walaupun generasi emas mereka semakin berusia. Perlawanan berlangsung sengit pada awalnya. Croatia beberapa kali berjaya memberi tekanan balas dan tidak membiarkan England selesa mengawal tempo permainan. Ya, namun, kualiti pemain serangan England akhirnya menjadi pemisah. Apa yang paling menonjol ialah kombinasi antara Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Macam 2-3 hari lepas saya duk bercerita tentang dua pemain yang berbahaya pasukan England ini. Mereka menunjukkan kenapa mereka dianggap antara pemain yang terbaik. Ya, antaranya Bellingham yang menunjukkan dia beraksi dengan cukup baik di bahagian tengah. Okay? Ketika dengan penguasaan di tengah padang dan larian ke kotak penalti. Jadi England nampak lebih jauh agresif dalam perlawanan semalam berbanding dengan perlawanan Euro sebelum ini. Serangan mereka sangat berbahaya apabila diberi ruang, namun pertahanan masih boleh ditembusi dan itu mungkin menjadi isu apabila berdepan pasukan yang lebih kuat nanti. Apapun, England 4-2 Croatia. Perlawanan tumpuan seterusnya yang berlangsung semalam ini, sudah pastinya kita melihat satu perlawanan yang cukup-cukup menarik apabila Portugal mengikat kedudukan dengan Kongo satu sama. Sebelum sepak mula, ramai menjangka Portugal akan menang besar dan juga selesa apabila menentang satu pasukan yang tidaklah underdog sangat. Tetapi pasukan yang mungkin boleh dikawal oleh Portugal. Namun, sebab kalau disiplin Kongo yang sangat tinggi dan bermain dengan luar biasa di padang, mereka mengikat jaringan satu sama di tengah padang. Portugal mempunyai ramai pemain bertaraf dunia. Sudah pastinya kita sudah sedia maklum iaitu Cristiano Ronaldo yang sepatutnya dimanfaatkan oleh Portugal, tetapi gagal memanfaatkan peluang yang dicipta CR7 ataupun Cristiano Ronaldo melalui malam yang sukar dan gagal memberikan impak besar di hadapan gol. Sebaliknya, Kongo menunjukkan semangat juang yang tinggi dan mereka bertahan secara berpasukan dan mengambil peluang apabila ruang muncul. Jadi keputusan seri ini diraikan seperti kemenangan oleh penyokong mereka kerana ia diperoleh menentang salah satu pasukan yang cukup hebat dalam edisi kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Jadi kalau kita tengok, kita analisis perlawanan semalam, Portugal perlu lebih tajam di bahagian hadapan. Kongo bukan satu pasukan belasahan, itu sudah pasti, dan pasukan-pasukan lain harus bersiap sedia untuk menghadapi pasukan Kongo ini selain daripada memberi fokus kepada pasukan Portugal sahaja. Jadi, kumpulan K kini lebih jauh terbuka daripada yang dijangka. Perlawanan seterusnya, Ghana 1 Panama 0. Kalau kita tengok daripada keputusan, nampak macam perlawanan biasa. 1-0. Tambah lagi dua pasukan underdog ini, iaitu Ghana dan juga Panama. Hakikatnya ini adalah perlawanan yang penuh tekanan dan hampir berakhir dengan seri. Panama sebenarnya berjaya mencipta beberapa peluang baik dan memberi masalah kepada Ghana sepanjang permainan. Jadi ketika semua sudah bersedia menerima keputusan 0-0, Ghana melancarkan satu lagi counter attack ataupun satu lagi serangan balas pada masa kecederaan oleh pemain mereka, Caleb Yerenkri, yang muncul Wira dengan gol ke-95 dan memberikan 3 mata penuh buat pasukan Afrika itu. Jadi gol di saat akhir macam ni selalunya memberi kesan besar dalam saingan kumpulan, kerana ia boleh menentukan siapa yang layak ke pusingan seterusnya. Bola itu bulat, apa pun boleh terjadi pada minit-minit akhir. Sebagai contoh, ini perlawanan yang menunjukkan di minit ke-95, Ghana berjaya menjadikan satu gol. Okay, perlawanan keempat semalam ini, Uzbekistan menentang Colombia. Uzbekistan tewas 1-3 dengan Colombia. Jadi jangan tertipu dengan keputusan 3-1 ini. Ini bukan kemenangan yang mudah juga untuk Colombia. Sukar juga sebenarnya untuk menentang pasukan Uzbekistan yang membuat penampilan pertama dalam sejarah Piala Dunia yang bermain tanpa rasa takut. Ya, mereka bertahan dengan baik dan berjaya menjadikan gol Piala Dunia pertama negara mereka itu melalui pemain mereka itu Abosbek Faizulayev. Ini gol itu mencetuskan suasana yang luar biasa dan buat seketika Colombia kelihatan goyah. Colombia kita tahulah satu nama besar juga dalam bola sepak. Namun pengalaman Colombia akhirnya membezakan kedua-dua pasukan. Okay, Luis Diaz memainkan peranan penting dan membantu pasukannya mengendalikan dan juga memberi kelebihan sebelum Kampas mengesahkan kemenangan pada penghujung perlawanan. Jadi Colombia kelihatan sebagai satu pasukan yang seimbang dalam kumpulan K. Uzbekistan mungkin mampu mencipta kejutan dalam baki perlawanan. Luis Diaz muncul sebagai pemain yang perlu diberi perhatian dalam kejohanan kali ini kerana memberikan persaingan yang terbaik di atas padang. Jadi highlight ataupun man of the match yang kita boleh berikan tumpuan pada perlawanan-perlawanan semalam ini, iaitu Harry Kane yang menjadi nadi serangan England, Luis Diaz dari Colombia, gol dan juga pengaruh besar dalam kemenangan Colombia untuk pemain Ghana, Caleb Yerenkri, itu Wira Ghana yang menjadikan gol di saat akhir. Pasukan lawan dalam kumpulan ini perlu memberi tumpuan kepada Wira ini kerana ia mampu mengubah kedudukan gol pada bila-bila masa saja. Baik, saat lagi ini saya kongsi untuk anda siapa yang akan bermain esok pagi. Terus layan Perlis FM serasi denganku.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Rasa faham serasi dengan ku di minit 62. Okey, Kanada mendahului Qatar dengan keputusan 3-1 sekarang ini. Yang anda boleh tonton secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Sukan Plus RTM sekarang ini. Okay, boleh buka TV sekarang ni, tengah main lagi tau. Okey, saya ulas sikit pasal yang tengah sedang langsung sekarang ni. Setakat sekarang perlawanan Kanada dan juga Qatar sedang berlangsung dan Kanada mendahului 3-0 hasil jaringan Kyle Larin dan 2 gol Jonathan David yang kata pula bermain dengan 10 orang selepas kad merah diberikan kepada Homam Ahmed. Okey, perlawanan esok, okey, yang akan lawan esok ni lah. Okey, saya kongsikan antara jadual ataupun perlawanan tumpuan seterusnya. Okey, jadi Mexico akan berjumpa dengan Korea Selatan. Amerika Syarikat akan menentang Australia. Scotland akan menentang Maghribi. Brazil akan bertemu dengan Haiti. Turki akan bertemu dengan Paraguay. Jadi Mexico dan juga Korea Selatan, ini merupakan perlawanan terbesar dalam kumpulan A setakat ini. Jadi kedua-dua pasukan memulakan kempen dengan kemenangan dan kini berpeluang besar untuk mengesahkan laluan ke pusingan seterusnya. Mexico mempunyai kelebihan dari segi pengalaman kejohanan besar dan sokongan penyokong yang sangat luar biasa, dan mereka gemar mengawal permainan serta menekan lawan dari awal. Dan Korea Selatan sudah pastinya terkenal dengan disiplin taktikal mereka dan kepantasan ketika melakukan serangan balas counter attack. Jadi mereka mampu menghukum lawan jika diberikan ruang walaupun sedikit. Jadi diharapkan Mexico tidak mempunyai sebarang kesilapan yang dilakukan pada perlawanan esok nanti, kerana Korea Selatan akan mencuri peluang itu dan menambah jaringan pada bila-bila masa. Oh, sekarang ni Kanada 4 baru saja jaringkan gol tak saat ni. Kanada 4 Qatar 0. Baik, pemain tumpuan untuk perlawanan esok antara Mexico dan juga Korea Selatan itu Santiago Jimenez, Edson Alvarez, Lee Kang In dan juga Huang Hee Chan. Baik, ini pula perlawanan tumpuan tuan rumah Amerika Syarikat dan juga Australia. Australia wakil Asia, hebat lah kan. Antara satu pasukan yang saya kira sejak 10 tahun kebelakangan ini kehadapan kan. Australia satu pasukan yang dahulunya biasa-biasa saja, tapi sekarang ini luar biasa jadinya. Jadi Amerika Syarikat hadir dengan keyakinan tinggi selepas mempamerkan aksi menyerang yang sangat meyakinkan dalam perlawanan pertama. Jadi Australia pula sudah membuktikan mereka bukan pasukan yang mudah dipandang rendah apabila menewaskan Turki. Itu saya cakap, siapa sangka Australia mampu menewaskan Turki. Dan mereka bermain secara berpasukan dan sangat berdisiplin ketika bertahan. Di perlawanan ini akan menjadi ukuran sebenar kekuatan kedua-dua pasukan yang mereka di dalam kumpulan D. Jadi perkara yang menarik untuk diperhatikan untuk perlawanan ini adalah intensiti tekanan yang tinggi dimainkan oleh Amerika kerana bermain di tempat mereka, dan keupayaan Australia untuk bertahan di bawah tekanan, pertolongan fizikal yang dijangka berlaku sepanjang perlawanan. Antara pemain tumpuan itu Christian Pulisic, Florin Balogun, Martin Boyle dan juga Jackson Irvine. Baik, perlawanan tumpuan ketiga yang akan bermain esok itu Scotland dan juga Maghribi. Ini mungkin perlawanan yang paling penting adalah kumpulan C selepas keputusan seri Brazil dan juga Maghribi sebelum ini. Scotland yang terkenal dengan pemain yang agresif dan semangat juang yang tinggi, mereka biasanya kuat dalam situasi bola mati dan pertarungan fizikal. Dan Maghribi pula mempunyai keseimbangan yang baik antara pertahanan dan juga serangan, dan juga mereka memiliki beberapa pemain yang beraksi di Liga Elite Eropah. Okey, kita tengok juga sekejap lagi siapa yang boleh menguasai bahagian tengah padang dan ancaman bola mati oleh pihak Scotland dan aktiviti pemain serangan Maghribi dalam membuka ruang. Baik, perlawanan yang seterusnya, kalau kita tengok dia tak ada macam check and balance sangat dalam perlawanan ini kerana satu nama besar dan juga satu kumpulan underdog yang akan bermain kejap lagi, iaitu Brazil dan juga Haiti.
bila Brazil berada dalam keadaan yang sedikit tertekan. Ini kerana apa? Kerana semua memberi tumpuan kepada perlawanan ini dan juga memberikan harapan kepada Brazil kerana tak nak mereka mengulangi kesilapan seperti edisi Piala Dunia yang sebelum ini apabila mereka pulang awal. Jadi Brazil berada dalam keadaan yang tertekan selepas gagal meraih kemenangan dalam perlawanan pertama mereka juga untuk edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Sebagai antara pasukan pilihan kejohanan, penyokong menjangkakan persembahan yang lebih meyakinkan kali ini. Jadi Brazil dijangka menguasai permainan dan banyak menyerang, dan Haiti pula datang tanpa tekanan yang besar. Biasanya satu kumpulan ada dog yang tak ada tekanan sangat, orang pun tak open harap sangat. Okey, selain pada pasukan mereka sendiri sahaja, ini memberikan mereka sedikit ruang kebebasan untuk bermain dengan lebih berani dan cuba mengejutkan lawan kerana mereka tiada tekanan daripada luar dan juga dalam. Jadi rekreasi Brazil selepas keputusan mengecewakan sebelum ini memberikan sedikit advantage ataupun optimis kepada pasukan Haiti supaya mereka dapat melakukan serangan balas dan juga bertahan daripada Brazil. Jadi pemain tumpuan untuk perlawanan ini adalah Vinicius Junior, Rodrigo dan juga Bruno Guimarães. Perlawanan yang keempat diberi tumpuan esok pagi ialah Turki menentang Paraguay. Ini boleh dianggap sebagai perlawanan hidup dan mati awal untuk kedua-dua pasukan kerana Turki dan Paraguay, Turki dan juga Paraguay masing-masing memerlukan keputusan positif untuk terus bersaing dalam kumpulan. Disebabkan itu, kedua-dua pasukan dijangka bermain dengan intensiti tinggi dan penuh semangat. Jadi itu antara perlawanan-perlawanan yang wajib ditonton. Mexico menentang Korea Selatan, Brazil menentang Haiti, Scotland menentang Maghribi dan juga perlawanan yang saya sebutkan tadi, Turki dan juga Paraguay. Baik, sekejap lagi saya kongsikan siapakah barisan-barisan pemain yang akan diturunkan dan juga posisi yang mereka akan letakkan, insyaAllah.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Kelas FM Serasi dengan ke 7.40 minit pagi. Saya DJ Lain, teman anda kopi bola pagi pagi ini. Wow, Kanada dah menambah jaringan lagi. Sekarang ini di hadapan Qatar 5-0 di minit ke 79. Mantap, dahsyat. Okay, saya kongsi pula antara tim-tim mana yang perlu anda tahu dan juga posisi serta perancangan mereka untuk perlawanan-perlawanan esok pagi. Okay, ini antara ramalan-ramalannya. Okay, Mexico menentang Korea Selatan akan memberikan tumpuan kepada pemain Santiago Jimenez. Jadi pemenyerang yang sangat tajam dalam kotak penalti akan memberikan kelebihan utama untuk pasukan Mexico. Jadi kelebihan utama pemain ini, kalau kita dapat tengok, dia lincah, pergerakan tanpa bola dan kebolehan mencuri ruang walaupun pertahanan lawan berkawal rapat. Okay, Edson Alvarez, itu jeneral di tengah padang Mexico, sudah pastinya akan menguasai kawasan tengah padang, yang sangat agresif ketika merampas bola dan sering menjadi pemain yang memulakan serangan dari bawah. Itu dua pemain tumpuan Mexico. Dua pemain tumpuan Korea Selatan iaitu Lee Kang In, itu pemain yang paling kreatif untuk pasukan Korea Selatan ketika ini, kerana mempunyai hantaran yang tepat dan kemampuan mencipta peluang daripada situasi yang sukar. Dan sudah pastinya pemain yang kedua itu Hwang Hee-chan, iaitu penyerang yang pantas dan berbahaya dalam serangan balas. Baik, jangkaan keselebasan utama untuk pasukan Mexico hari ini iaitu Raul Rangel, Israel Reyes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Cesar Montes, Eric Lira, Marcel Ruiz, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Julian Quinones dan juga Santiago Jimenez. Korea Selatan akan menurunkan, ini ramalannya, Jo Hyun-woo, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Seol Young-woo, Lee Ta-seok, Hwang In-byeom, Park Young-woo, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Oh Hyun-gyu dan juga Yang Kyu-jun. Baik, perlawanan seterusnya Amerika dan juga Australia. Pemain tumpuan Amerika sudah pasti untuk Christian Pulisic, dan kapten dan pemain yang paling berpengaruh dalam pasukan itu, yang mampu mengubah perlawanan melalui larian, hantaran ataupun penyudah mereka. Dan pemain tumpuan kedua bagi pasukan Amerika Syarikat iaitu Folarin Balogun, penyerang moden yang sentiasa mencari ruang di belakang pertahanan lawan yang sangat tajam apabila mendapat peluang. Pemain tumpuan Australia, Matt Ryan, bukan saya, penjaga gol yang berpengalaman dan sering menjadi penyelamat pasukan dalam kejohanan besar. Okey, penjaga gol ataupun goli dalam setiap perlawanan ini sebenarnya mampu memberikan impak dan juga keputusan di dalam satu-satu perlawanan. Okey, macam 2-3 hari lepas, perlawanan Cape Verde menentang pasukan lawan, daripada 40,000 followers di TikTok, sekarang ini dah ada hampir 1.2 juta follower kerana kehebatannya menyelamatkan 27 percubaan.

8 gol ke pintu gawang Cape Verde apabila diasak oleh pasukan Spanyol. Itu sangat-sangat hebatlah, perlawanan yang ikonik juga saya rasa untuk tahun ini, kerana Spanyol dan juga Cape Verde yang dilihat sebagai satu kumpulan underdog berjaya mengikat jaringan seri dalam perlawanan tersebut. Okey, Nestori Iran Kunda itu bintang muda yang memiliki kelajuan luar biasa dan berani mencabar pertahanan lawan satu lawan satu. Itu pemain tumpuan Australia dan jangkaan kesebelasan utama untuk kedua-dua pasukan. Saya mulakan dengan Amerika Syarikat, Matt Turner, Sergino Des, Chris Richard, Anthony Robinson, Tim Rim, Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musa, Christian Pulisic, Timothy Weah dan juga Florin Balogun. Bagi pasukan Australia, Matt Ryan, Aziz Behek, Harry Souter, Kai Rowles, Lewis Miller, Jackson Irvine, Aidan O'Neill, Riley McGree, Martin Boyle, Nestori Irakunda dan juga Kusini Yengi. Baik, untuk perlawanan tumpuan Scotland dan juga Maghribi, pemain tumpuan Scotland adalah Scott McTominay. Jadi enjin tengah padang Scotland, bermain di posisi tengah, mempunyai satu kekuatan secara fizikal yang sering muncul menjadikan gol dan larian lewat ke kotak penalti. Dan pemain tumpuan kedua untuk pasukan Scotland itu John McGinn, dan pemain tumpuan Maghribi Ashraf Hakimi dan juga Brahim Diaz. Jagaan kesebelasan utama yang akan bermain untuk pasukan Scotland hari ini itu Angus Gunn, Jack Hendry, Grant Henley, Kieran Tierney, Andy Robertson, Billy Gilmore, Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Landon Dykes dan juga Che Adams. Untuk pasukan Maghribi akan menggunakan Yassin Bono, Ashraf Hakimi, Naif Agat, Romain Saiz, Nosair Mazrui, Sofian Amrabat, Azidine Unahi, Bilal El Khanous, Ibrahim Diaz, Yusuf N. Nesri dan juga Abdul Ezzazoui. Baik, perlawanan tumpuan Brazil. Okey. Antara pemain-pemain yang pastinya memberi tumpuan iaitu Vinicius Junior, Bruno Guimarães dan juga Rafinha. Untuk pemain pasukan Haiti, Dakin Seneron dan juga Danny Jeans Jackers. Baik, jangkaan kesebelasan utama untuk pasukan Brazil iaitu Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casemiro, Bruno, Julian Mares, Lucas Paquetá, Rafinha, Vinicius Junior dan juga Andre. Baik, untuk pasukan Haiti, Johnny Placide, Carlines Arcas, Ricardo Ade, John Kevin Duvine, Martin Experience, Leverton Pierre, Danley John Jacques, Corsent, Jen Reckner, Duncan Snazan dan juga Franzi Pirot. Jadi itu antara kesebelasan utama untuk pemain-pemain untuk ataupun untuk pasukan-pasukan yang diberi tumpuan pada sebelah pagi nanti. Keputusan sekarang ini, Kanada 5 Qatar 0 di minit ke 85 di Sukan Plus RTM. Jadi anda boleh dapatkan maklumat lanjut menerusi media sosial Perlis FM. Terus saja ke www.facebook.com/perlisfm. Dapatkan juga laporan-laporan semasa menerusi Facebook, TikTok dan juga Instagram RTM. Serta anda boleh tonton menerusi secara langsung di Sukan RTM TV OK dan juga menerusi streaming di www.rtm. Klik rtm.gov.my. Perlis FM serasi denganku. Guess I'm

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.